Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

saat ini untuk musik dan informasi saya tampilkan dulu beberapa informasi yang kami petik dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar, ya, pendengar, yang pertama saya turunkan dari seputar Piala Dunia. Ya, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut tidak mengetahui arti kartu merah dalam sepak bola. Pengakuannya disampaikan di Gedung Putih pada Senin 6 Juni kemarin setelah Trump meminta FIFA untuk mengubah keputusan soal Volarin Balogun. Melansir The Guardian, Trump sempat menghubungi FIFA hingga 3 kali. Saya hanya meminta untuk meninjau ulang karena saya pikir itu bukan pelanggaran. Demikian disampaikan Trump selesai berkomunikasi dengan FIFA. Di mana pada pertandingan itu wasit memberi Balogun, pemain Amerika, kartu merah. Dan saya tidak tahu artinya itu apa. Trump mengatakan ia baru memahami artinya setelah pertandingan bahwa kartu merah dapat berujung pada konsekuensi berat. Tapi bagaimana bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka untuk pertandingan yang belum dimainkan? Itu adalah tidak adil. Sebelumnya insiden terjadi pada saat pertandingan Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dalam tayangan ulang VAR, Balogun dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap Tarik Muharemovic dan hukuman berubah menjadi kartu merah. Keputusan itu langsung menuai perdebatan. Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menilai hukuman itu tidak terlalu berat karena kontak yang terjadi dianggap tidak disengaja. Awalnya Balogun dipastikan harus menjalani larangan bermain satu pertandingan sesuai regulasi FIFA. Bahkan aturan tersebut pada mulanya disebut tidak dapat diajukan banding sebelum akhirnya ditangguhkan lagi oleh FIFA. Keputusan tersebut menetapkan Balogun tetap bisa tampil dalam laga babak 16 besar melawan Belgia. Laga itu berlangsung pada Senin malam waktu setempat atau Selasa 7 Juni hari ini. Bahkan sehari sebelum pertandingan, FIFA mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Melalui pernyataan resminya, Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan hukuman Balogun ditangguhkan berdasarkan pasal 27 Kode Disiplin FIFA.

Informasi lainnya, pendengar. Masih dari dalam negeri, informasinya saya turunkan untuk Anda, di mana Kementerian Kehutanan meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub yang bertujuan untuk membangun ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan. Hal ini

Ini disertai dengan penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan atau Menhut kepada sejumlah proyek kehutanan untuk menghasilkan unit karbon. Salah satunya melalui skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau non-SPE GRK. Langkah ini dinilai menjadi upaya mempercepat pengembangan ekonomi hijau sekaligus membuka peluang investasi berbasis konservasi hutan. Pada tahap awal, Kemenhut memberikan persetujuan kepada proyek-proyek percontohan yang mencakup sekitar 225 ribu hektar kawasan hutan. Menhut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, proyek-proyek tersebut memiliki potensi penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen. Dengan potensi penurunan emisi itu, diperkirakan nilai transaksi ekonominya bisa mencapai 5 triliun rupiah. Demikian disampaikan Menhut pada Senin kemarin. Kembali ke informasi mancanegara, saya turunkan dulu untuk Anda di mana Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengungkapkan Singapura dan Indonesia akan memperkuat kerjasama pertahanan melalui pengembangan fasilitas latihan militer bersama. Langkah itu menjadi bagian dari implementasi perjanjian kerjasama pertahanan yang telah disepakati kedua negara. Perdana Menteri Wong mengatakan Singapura Armed Force atau SAF dan TNI saat ini tengah menjejaki pembangunan sejumlah fasilitas latihan militer di Indonesia. Kerjasama tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan pertahanan kedua negara. Berdasarkan perjanjian kooperasi pertahanan, SAF dan TNI sedang menjelajahi pembangunan fasilitas latihan di Batu Raja, Kalimantan Barat, dan di Siabu Air Weapons Range. Demikian disampaikan PM Wong dalam keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin di Istana Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melayang. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, musik dan informasi saya hadirkan lagi sebelum nanti kita tuntas di pukul 12 siang ini. Baik, pendengar, ini terkait dengan masalah korupsi di program Makan Bergizi Gratis. Dan pendengar, informasi yang kami petik dari gpnn.com di hari ini, pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal Marsuki Ibrahim mendukung penegakan hukum oleh Kejagung dalam mengusut dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Ya, kami tetap mendukung penegakan hukum karena hanya dengan penegakan ini bisa memberikan kepastian kepada semua warga Indonesia bahwa kedudukan ini kita semua sama di depan hukum. Demikian disampaikannya Syamsur Rizal Marsuki Ibrahim yang akrab di sapa Deng Ical kemarin. Dikatakan kasus tersebut harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meyakini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berkomitmen mendukung proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang diduga terlibat dalam korupsi di MBG tersebut. Kasus MBG merupakan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis di lingkungan BGN antara periode 2025 hingga 2026 saat ini. Sebelumnya, Kejagung pada 2 Juli kemarin menyatakan menemukan dugaan keterlibatan adanya prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, anggota TNI yang diduga terlibat adalah Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, sekaligus pejabat pembuat komitmen pengadaan sepeda motor, yaitu Kolonel CPL Budi Utomo. Menurut Syarif, karena Budi Utomo merupakan prajurit TNI aktif, penyidik Jampitsus tidak dapat memproses yang bersangkutan secara langsung. Oleh sebab itu, penanganan perkara akan dilakukan melalui penyidikan koneksitas bersama penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer. Dalam perkara itu, Kejagung sudah menetapkan 7 tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewik Pusung, dan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, yaitu Sony Sonjaya. Kemudian ada juga Asep Yusuf Sumantri selaku pihak swasta, Komisaris PT Yasa Arta Trimandunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harima Sihombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan. Kabar dari Timur Tengah, pendengar, akhirnya Hamas membubarkan pemerintahannya di Gaza dan akan melakukan perlucutan senjata. Kelompok militan Palestina, Hamas, mengatakan mereka telah siap membubarkan pemerintahannya di Gaza kemarin. Hamas kini sedang bersiap untuk mentransfer kekuasaan kepada komite teknis yang didukung oleh PBB sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Lantas, apakah Hamas akan melakukan perlucutan senjata? Diberitakan AP News kemarin, Hamas tidak mengatakan apakah mereka berencana untuk mengambil langkah penting berupa perlucutan senjata atau menyerahkan keamanan kepada pasukan internasional. Namun, Hamas menggambarkan keputusan mereka sebagai bukti komitmen terhadap rekonstruksi Gaza setelah bertahun-tahun perang. Pada konferensi pers yang berlangsung Senin kemarin, Ismail Al-Tawabta, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas, mengatakan hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap berada di posisi mereka untuk menjalankan urusan sehari-hari di wilayah Palestina itu. Dewan Perdamaian, entitas baru yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mandat untuk mengatur dan membangun kembali Gaza, mengatakan menyadari pengumuman Hamas tetapi mengatakan akan menilai dampaknya berdasarkan tindakan dan bukan cuma seputar janji.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.go.id. Dan pendengar di Maluku siang ini informasi untuk Anda nikmati ya. Pastinya menginspirasi kita untuk melakukan aktivitas di tempat aktivitas masing-masing biar tetap semangat ya menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ke-7 di bulan Juli tahun 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, info terupdate ya untuk Anda dari BMKG mengeluarkan informasi tinggi gelombang yang berlaku mulai 7 Juli pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masyarakat khususnya pengguna transportasi laut dan nelayan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang di sejumlah wilayah perairan Maluku. BMKG menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbentuknya daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Sementara itu pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara ya, dengan kecepatan 4 hingga 20 knot dengan peningkatan kecepatan lebih dari 20 knot di beberapa perairan. Akibat kondisi tersebut, tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya perairan Pulau Ambon, Pulau Liase, perairan Seram bagian barat, Maluku Tengah, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Ke, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Laut Banda hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko ya pendengar terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu. Terutama bagi perahu angin, perahu nelayan yang rentan terhadap angin lebih dari 15 knot dan gelombang di atas 1,25 meter. Kapal tongkang, kapal feri maupun kapal berukuran besar juga diminta mewaspadai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang yang dapat mengganggu aktivitas pelayaran. Dan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah pesisir dihimbau untuk tetap waspada ya pendengar terhadap potensi gelombang sedang yang dapat terjadi selama periode perakiran. Nelayan serta operator jasa transportasi laut diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan pelayaran.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian nih yang punya tim dance paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Midi Move Dance Competition 2026 Power by Tipe Halong Dance Crew siap mengguncang panggung Alfa Midi Jenderal Sudirman Pak. Tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ya, ada di Alfa Midi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli 2026, jamnya jam 5 sore sampai kelar. Kategorinya umum nih, semua orang bisa daftar. Biaya pendaftaran cuma 100 ribu aja per tim. Buat yang bingung nih transfernya kemana, bisa ke Bank Aladin Syariah, nomor rekeningnya 506-3696-5557 atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih, cantumin juga nama grup pada bukti transfer dan tunggu bukti pembayarannya juga saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, habis itu langsung aja konfirmasi ke kontak person yang tersedia. Ada dua nih kontak personnya, bisa pilih salah satu. Ada Pian, nomornya 0821-1354-3747. Kontak person satunya atas nama Ridu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya 100 ribu. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menonton hadiah jutaan rupiah. Jujur, hadiahnya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dong. Ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik. Sama jangan lupa, jadilah juara Midi Move Dance Competition 2020. Move the beat, on the stage, see you. Di Alfa Midi Jenderal Sudirman Pak.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, chirping, kil, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan melawak. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka yang menjaga

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini yang mendengar. Dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampagi meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini teman bebas dilakukan cepat. Oh, malah yang satu pemain lolos. Masuk!
2: Ramadan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2006. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Yunus Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diego Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga penentu. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diego Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Dia sukses menginvasi umpan matang dan Olmo dan menggol gawang Costa. Skor 0-1 untuk timuan Spanyol bertahan hingga usai. Luis Belafonte selaku pelatih Spanyol memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ini tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Amnesty adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berharapkan dengan bahagia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Portugal RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sudah melakukan Semedo dari kiri kanan Lealo, cuma menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valerien Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan

0: atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bane mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan,

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di Royal England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu menunggu kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan. Saya datang ke sini membekal pertandingan yang tidak banyak. Dan beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasilnya memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pelmans dan Storm Hunter 2-1 langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pelmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janis Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio Di Giantamin Gian Antonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan direktur motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Gian Antonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati 3 besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih 1 kemenangan Grand Prix, 3 podium utama, serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Liga Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Biar Abdul Wilawi melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Robots dari Singapura dan PPMN FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan kehadiran Dembu Masio Tenggaranya akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada saat ini kurang tidur ya. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
0: Komite Piala Presiden Marwarar Sirait memastikan

0: Presiden 2026.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan 201 tahun lalu 6,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
2: Juaranya tahun lalu proteksi.

sesi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, mengalirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya disampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu dulu teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan yang saya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari semua hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Antage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2020 di Basketball Basket Hall

Teringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program Matiga. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rental, selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate ya pendengar. Dan informasi untuk Anda bahwa Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menghadiri pencanangan pemasangan AHA Poputi atau atap pertama Masjid Kuba Al Bayan Soa Hautuna Negeri Said. Dan prosesi pencanangan berlangsung di pelataran masjid, dihadiri sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada panitia donatur dan masyarakat Negeri Said atas semangat gotong royong dalam pembangunan masjid. Beliau juga menegaskan bahwa pemasangan atap bukan sekedar tahapan konstruksi, melainkan simbol kebersamaan, kekompakan, dan semakin kokoh sinyal Islam di Maluku. Menurut Gubernur, istilah lokal AHA Poputi memiliki makna filosofi sebagai pelindung yang menaungi jemaah serta menghadirkan keteduhan bagi umat. Ia berharap masjid ini nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah yang megah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan moral masyarakat. Gubernur menekankan fungsi strategi masjid sebagai pusat pembinaan umat dan perekat ukhuwah Islamiyah yang mengajak masyarakat untuk menjaga semangat hidup orang bersaudara hingga pembangunan masjid selesai serta memastikan masjid dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran umat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa momentum Piala Dunia kembali menjadi ajang yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Memanfaatkan momen tersebut, prajurit Detasemen Kavaleri Todenkav 5 Birgus Latro Cakti menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia bersama warga sekitar markas di hari ini ya pendengar, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang rutin digelar selama perhelatan Piala Dunia ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena antusiasme warga terlihat sejak awal hingga berakhirnya pertandingan yang disaksikan bersama. Berdasarkan pantauan di lokasi, warga dari berbagai kelompok usia memadati area nobar yang telah disiapkan panitia. Fasilitas layar lebar dan tempat duduk yang nyaman membuat masyarakat dapat menikmati jalannya pertandingan dengan lebih leluasa ya pendengar. Karena suasana kebersamaan tampak begitu kental ya. Dan sepanjang kegiatan berlangsung, prajurit TNI dan warga duduk berdampingan tanpa sekat. Sembari memberikan dukungan kepada tim favorit mereka dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah. Denkav 5 Mayor Kav Julius Tri Pratisto mengatakan bahwa kegiatan nobar menjadi salah satu sarana memperkuat komunikasi dan kedekatan antara prajurit dengan masyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan sederhana seperti ini diharapkan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ada tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program acara Lintas Seribu Pulau bersama RRI Ternate.

siang saudara dari Jalan Sultan Hairun, 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau, edisi Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate, Menteri Agama Republik Indonesia, Nazaruddin Umar secara resmi membuka gerakan literasi madrasah Galatama 2 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di lapangan Ngarawono, Salero, Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter.

0: generasi penting dalam mencetak generasi madrasah yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Reporter Sufyan Tumubu melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Nur 3.
2: Selanjutnya, masih dari Ternate, saudara, okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Pada

Damkar atau TPK Hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji.

Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwin Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikanlah update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Iqbal Kutaman, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat.

Dengan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kami menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon siang ini ya pendengar. Selepas siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya Lintas 1000 pula bersama Pro 1 RRI Ternate. Dan saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda ya pendengar di siang ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami di siang ini ya, lewat Maluku siang ini menghiasi ruang dengar Anda pendengar hingga berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 NRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, hingga kita sudah ada di menit ke-59 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kita nantikan warta berita Dinamika Maluku sore bersama Pro 1 RRI Ambon.

0: sekali tentang perikanan. Tapi sekarang enggak. Bayangkan kita yang ada di sini, termasuk gubernur, termasuk pemerintah daerah semua, termasuk angkatan laut juga bingung. Kenapa?
1: Rampun untuk segera bersertifikat halal supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Maluku bergerak cepat membongkar dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea Samalagi di Kabupaten Buru senilai 16,46 miliar rupiah. Kasus proyek mangkrak tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh CV Basudara ini kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Jalan sepanjang 3 km yang seharusnya rampung dalam 1 tahun anggaran tersebut kini terlantar tanpa kejelasan dan diduga kuat merugikan keuangan negara. Untuk mengusut tuntas kasus ini, tim penyidik Kejati Maluku gencar memeriksa puluhan aksi dan menyita sejumlah dokumen penting proyek. Di antara saksi yang diperiksa adalah Direktur CV Basudara berinisial EA serta pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial IPS. Kasih penyidikan Kejati Maluku, Aser J. Orno mengkonfirmasi bahwa penyitaan dokumen dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan saksi guna memperkuat alat bukti. Meski pihak kejaksaan belum membeberkan peran spesifikasi para saksi karena masuk dalam materi penyidikan. Intensitas pemeriksaan yang tinggi mengindikasikan penetapan tersangka kini tinggal menunggu waktu. Selain memeriksa dugaan kelalaian kontraktor dan lemahnya pengawasan, penyidik juga tengah menelusuri adanya potensi rekayasa dalam proses tender proyek milik Dinas PUPR Maluku tersebut. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berkomitmen memperkuat literasi digital masyarakat guna membentengi warga dari bahaya radikalisme dan terorisme di dunia maya. Komitmen ini diwujudkan melalui sinergi publikasi bersama jajaran Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Maluku dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Melalui kolaborasi ini, Kominfo dinilai memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan konten positif untuk menyaring informasi negatif yang berpotensi memecah belah persatuan. Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung, Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin menegaskan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi strategi pencegahan terorisme melalui kanal publikasi resmi pemerintah. Titus juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif bersama-sama mencegah segala bentuk ancaman yang dapat merugikan kepentingan daerah. Kedepan, kerjasama tiga instansi ini juga akan menyasar wilayah pelosok dan perbatasan negara guna memastikan edukasi digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Upaya masif ini diharapkan mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi raja-raja agar tetap aman, damai, dan kondusif. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen penuh melakukan pembenahan menyeluruh di sektor kesehatan, khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk merombak pola pikir dan manajemen lama yang dinilai tidak efisien. Langkah berani ini diambil demi menghadirkan pelayanan medis yang lebih modern, profesional, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku. Komitmen besar tersebut disampaikan Gubernur Hendrik saat menerima kunjungan kerja dan audiensi dari manajemen Rumah Sakit Fatmawati Jakarta di rapat di ruang rapat gubernur. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi dalam pembinaan dan pendampingan tata kelola rumah sakit milik daerah tersebut. Gubernur juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah mengutus Rumah Sakit Fatmawati untuk mendampingi proses transformasi ini. Gubernur Hendrik berharap kolaborasi lintas instansi yang turut dihadiri Direktur RSUD Haulusi dan Kepala Dinas Kesehatan Maluku ini dapat mempercepat peningkatan mutu layanan kesehatan di bumi raja-raja. Dengan transformasi total ini, RSUD Dr. M. Haulusi ditargetkan mampu bangkit menjadi fasilitas kesehatan yang profesional dan menjadi kebanggaan warga Maluku. Pendengar, Pangdam 15 Patimura dorong pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam, kendati potensi perikanan Maluku belum berikan manfaat maksimal bagi daerah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Pangdam Lurus Patimura Majen TNI Dodi Triwinardo menyoroti besarnya potensi perikanan Maluku yang dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di daerah. Menurut Pangdam, perairan Laut Aru merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, manfaat ekonomi dari kekayaan laut tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Maluku. Untuk mengungkap persoalan tersebut, Pangdam mengaku telah menyiapkan tim pencari fakta yang akan menelusuri berbagai praktik dalam rantai bisnis perikanan. Ia berharap dalam 2 bulan ke depan dapat menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, salah satu solusi yang perlu juga untuk segera diwujudkan adalah pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam Laut. Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menata tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan secara lebih efektif. Pangdam menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas transaksi hasil tangkapan ikan yang diduga lebih banyak berlangsung di tengah laut. Kondisi tersebut dinilai membuat perputaran ekonomi yang seharusnya terjadi di daratan Maluku menjadi berkurang.
0: Indonesia keras sekali tentang perikanan, tapi sekarang enggak. Bayangkan kita yang ada di sini, termasuk

0: itu, mengusut persoalan itu, mudah-mudahan saya akan bisa presentasi paparan kepada Bapak Menhan atau Kejaksaan Agung supaya minta solusi.
1: Jika hasil perikanan dapat kembali dipusatkan melalui pelabuhan dan fasilitas di darat, maka dampak ekonominya akan jauh lebih besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan aktivitas usaha, kondisi ini juga berpotensi menghidupkan kembali sektor jasa, perdagangan, dan pelabuhan di berbagai wilayah di Maluku. Demikian Lina Tuhukur yang melaporkan.
2: Pendengar, pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP yang tepat kini menjadi kunci utama dalam mendongkrak mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam meminta seluruh kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah untuk memastikan setiap perencanaan serta pelaporan dana BOSP memberikan dampak yang nyata bagi peserta didik. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Carlos saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP se-Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Bupati ini diinisiasi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas para pengelola dana pendidikan di sekolah. Pelatihan teknis ini diharapkan mampu menjadi solusi di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan administrasi, baik dalam perencanaan maupun pelaporan di tingkat sekolah. Dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimis kualitas pendidikan di wilayah Maluku Tenggara semakin maju dan merata. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual mengkonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang cukup tinggi di sejumlah wilayah Kota Tual. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Rini Akbar setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta pergerakan harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut terungkap bahwa lonjakan harga dipicu oleh tingginya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax di Kota Tual. Kenaikan harga BBM ini berdampak langsung pada pembengkaknya biaya operasional transportasi, mengingat proses pengisian ulang LPG harus dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE Langgur. Komponen biaya angkut dari pangkalan menuju pengecer pun otomatis ikut meroket. Melalui sambungan telepon, Rini Akbar menjelaskan bahwa biaya bahan bakar menjadi komponen krusial dalam rantai distribusi LPG kepada masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai mekanisme distribusi ini, pihak dinas juga menyarankan media untuk berkoordinasi langsung dengan pihak SPBE guna mengetahui faktor-faktor teknis lain yang mempengaruhi harga di lapangan.

Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 36 Lea menganugerahi dua orang petugasnya sebagai pegawai teladan untuk periode triwulan kedua tahun 2026. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Marasabesi di sela-sela apel siang. Penghargaan ini diraih oleh Koli Fatu Syafatin selaku pengelola administrasi pemasyarakatan dan Riani Tasiana selaku pengadministrasi perkantoran. Kalapas 6 Lea menyatakan bahwa predikat pegawai teladan ini tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui proses penilaian ketat dari aspek kedisiplinan, profesionalisme, dan kinerja sehari-hari. Pemberian penghargaan ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas 6 Lea dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Melalui sistem reward tersebut, budaya kerja yang sehat diharapkan dapat terus terbangun di lingkungan organisasi. Sementara itu, salah satu penerima penghargaan Riani Tasiana mengaku bangga atas pencapaian tersebut dan menganggapnya sebagai hasil dari kerja keras serta totalitas dalam bertugas. Riani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh rekan kerja dan berharap penghargaan ini dapat menjadi pemantik semangat untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi kemajuan Lapas 6 Lea ke depan. Pendengar, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPH non-migas. Davi Baba mengantarkan laporannya.

Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNBM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat realisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.

0: Kesehatan.
1: Pendengar, upaya percepatan penanganan dampak bencana di wilayah Kei Besar menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun lewat pertemuan dengan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Taher memaparkan langsung kondisi terkini serta dampak yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kei Besar. Selain melaporkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik, Bupati juga menyampaikan daftar kebutuhan mendesak warga terdampak yang mengalami kerugian. Beliau menegaskan bahwa sinergi dengan BNPB sangat krusial agar setiap tahapan penanggulangan mulai dari bantuan darurat hingga rekonstruksi bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui pertemuan strategi ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap terbangun langkah bersama yang lebih cepat dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dukungan penuh dari BNPB diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh proses rehabilitasi di lapangan demi memastikan kebutuhan dan keselamatan masyarakat Kei Besar tetap menjadi prioritas utama. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memerlukan partisipasi aktif dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar, Leo Samangun, menegaskan bahwa dinas tidak bisa berjalan sendiri dalam menata serta mengembangkan destinasi wisata yang tersebar luas. Diperlukan topangan lintas sektor, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur jalan, Dinas Perhubungan untuk fasilitas kendaraan, hingga jajaran pemerintah desa yang menjadi wilayah administratif objek wisata tersebut. Langkah gotong royong ini dinilai krusial sebagai momentum bagi Tanimbar untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan ekstrim melalui pemanfaatan kearifan lokal. Saat memberikan keterangan pada hari Senin kemarin, Leo mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama, melakukan tindakan nyata dengan menjaga dan merawat destinasi wisata yang ada agar tidak rusak. Upaya daerah ini juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah yang tengah gencar melobi pemerintah pusat guna mengamankan alokasi anggaran serta bantuan alat transportasi penunjang wisatawan. Lebih lanjut, Dinas Pariwisata mengimbau warga untuk menyikapi investasi besar yang mulai masuk ke Tanimbar secara aktif dan bijaksana dengan menjaga kelestarian destinasi wisata lokal secara baik. Sektor ini diharapkan mampu mendongkrak rata-rata pendapatan per kapita masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, kemajuan pariwisata ke depan ditargetkan dapat menyumbang pendapatan asli daerah demi memperkuat batang tubuh APBD Kepulauan Tanimbar. Pendengar pelaku UMKM

0: platform resmi Sistem Informasi Halal atau Sihalal Kemenak yang melengkapi persyaratan dan pernyataan mandiri mengenai kehalalan produk.
1: Tambun untuk segera bersertifikat halal supaya ketumpung produk lebih berdaya saing di level lokal, nasional maupun internasional dan menjadi berkah para ketong semua. Produk halal per Ambon, UMKM halal Ambon per semua.
0: Melalui sinergi yang terus dibangun, pemerintah Kota Ambon berharap seluruh produk UMKM dan industri lokal dapat memenuhi standar kualitas, keamanan serta kehalalan produk sehingga mampu menjadi kebanggaan daerah. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku memastikan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino di sektor pertanian. Meskipun data BMKG menunjukkan wilayah Maluku saat ini masih berada pada kategori moderat dan belum terdampak signifikan, langkah pencegahan tetap gencar dilakukan. Pelaksana tugas Kepala BBRMP Maluku Gunawan saat berbicara di RRI menyatakan komoditas padi menjadi sektor paling rentan yang kini diantisipasi melalui optimalisasi irigasi dan penggunaan varietas benih tahan kekeringan. Pemerintah kini memfokuskan perhatian pada 4 wilayah sentra produksi padi di Maluku, yakni Kabupaten Buru, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Selain menjaga keandalan infrastruktur air, BBRMP juga terus mendorong penyesuaian pola tanam agar para petani dapat memanfaatkan kondisi iklim yang saat ini masih sering turun hujan. Gunawan menyebutkan target luas tanam padi di Maluku untuk tahun 2026 mencapai 24.000 hektar, di mana hingga bulan Juni lalu realisasinya telah berjalan tepat waktu dan berhasil mencapai 50% atau sekitar 12.000 hektar. Pihak BBRMP optimis dampak buruk El Nino dapat ditekan seminimal mungkin melalui koordinasi kuat yang terus dibangun bersama pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai hingga para penyuluh pertanian di lapangan. Dengan sinergi yang solid dan penyediaan infrastruktur pompa nisasi yang matang, pasokan serta ketersediaan stok pangan di Maluku diharapkan tepat aman, terkendali hingga akhir tahun nanti.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Pangdam 15 Patimura dorong pembentukan Satgas Penertiban Sumber Daya Alam. Kendati potensi perikanan Maluku belum memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Pelaku UMKM di Kota Ambon dorong untuk mengantongi sertifikat halal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 WRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan saya Susan yang masih terus hadir untuk Anda di sore ini, menemani seluruh aktivitas Anda dengan berbagai acara yang kami hadirkan menghibur suasana sore Anda sampai saat ini. Dan pendengar, di saat ini kami akan mengajak Anda ya, kita ada di 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta, tepat di pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama Dua Nenomli.
0: Dua Nenomli, ya ampun,
1: ada
0: turun gunung ini.
1: Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga kompresor.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan jadi dukung.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Ya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu kan ya.
1: Tahu Naf.
0: Nanti Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan. Biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantan yang Tengku Syafiq?
1: Aduh, yang pasti nggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa?
0: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Termasuk
0: lagu-lagu Naf itu dia loh yang tulis.
1: Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga. Tapi ya kalau di tiga komposer itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Dendinor,
0: sana Mario Kacang
1: dan Dendinor.
0: Iya, dan Dendinor tadi udah disebut.
1: Oh udah ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu.

0: saya nih kemarin buat ada untuk dirayut, ada untuk
1: hari iya.
0: gitu kan. Nah, Sandy ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga cipta lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
1: Sabar, serius. 2 minggu yang lalu, Pak.
0: Iya.
1: Kalau diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer. Ya,
0: ya namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya. Tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sebenarnya saya nggak melipir dulu lah ya.
1: Melipir dulu lah ya.
0: Harusnya pun tadi udah bilang kan, orang hari ini kan harusnya kita kan di tanggamu.
1: Iya.
0: Pasti abang pontang-panting mencari
1: bintang. Enggak sih, iya, iya. Kalau kita kan
0: tahu. Tapi memang banyak ya. Banyak loh, musisi Indonesia itu.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
1: Sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan pusing-pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau single. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
0: pop dinaikin,
1: udah tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya gitu. Baiklah, sambil menunggu Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
0: Ya.
1: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang. Indonesia.
1: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik ya. Karena Tengku Safik baru rilis lagi.
0: Bang Albert bintang tamunya Bang
2: Naf. Silakan. Ya,
0: Naf
2: terkenal. Ya, Naf terkenal.
1: Ya, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu, kalau misalnya lagu itu dinyanyikan orang lain atau pengawal. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap aja sih.
1: Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau dinyanyikan sama pengawal, itu jadi yang artinya agak patah sebenarnya itu. Sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan sembarang ya, kalau itu jangan sembarang juga saya ditanggung sendiri sih artinya mungkin apa namanya itu
1: royal
2: ini seperti hoax apa namanya itu jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi itu juga lah untuk orang lain gitu. Masa dinyanyikan secara orang lain itu kalau kita ditangkap dulu sih gitu. Kami kasih orang lain kan selapar
1: kita. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
0: Berat ini ya.
1: Salah satu personil dari tiga komposer.
0: Berat.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam.
1: Silahkan. Udah aja ya. Oke, okay. Baik, terima kasih Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Kita ke Bang Berinjo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi. Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik, Bang Berinjo.
0: Bang Benejo,
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum. Adi X Naf
0: belum hadir.
3: Adi X
1: Naf. Ya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, iya, ya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu ya. Kenapa? Boleh nih,
0: boleh
1: ya, silakan.
0: Titip Bang, silakan.
3: Titip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersokalir karir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik, lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya. Tungguin ya nanti ya.
0: Sampai di Jo.
3: Oke.
0: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Benny Jo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung bersama kita. Ada Upi di Bone.
4: Bang Upi. Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang
1: Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq, Bang Upi.
4: Halo Bang Upi. Halo.
1: Ya.
4: Selamat siang Bang.
1: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya, soalnya saya mau sebenarnya sudah bersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada rasa selatan, selatannya ya.
1: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
4: Nanti kita tanyakan sama ya, bendahara. Nah, dia sering anu dulu masih udah menganap kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone.
1: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
1: Siap.
4: Sudah saya di album pengusaha dulu itu. Kalau dia main pasti memburu itu penontonnya kalau ya nanti di lapangan Merdeka dulu.
1: Iya. Siap kalau begitu.
4: Siap, Bang.
1: Itu aja Bang Opi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safiq?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
1: Oke, ditungguin ya.
4: Terima kasih, Bang Upi.
1: Siap, Bang Upi.
4: Boleh
1: silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang ya.
1: Buat tiga kompos ya.
4: Untuk kompos yang kemudian ada anak datang Yarnia, dari Makassar ada ke Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada TNI. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku dan selalu ya.
1: Amin. Terima kasih Bang Upi.
4: Sama Bang Upi.
1: Mau nanya dong.
4: Iya.
1: Di Bone dengerinnya dari Pro 1 mana ini?
4: Relainya dia di Pro Satu. Dengarnya dari Bone tapi relainya di Pro 1 Makassar.
1: Oke, dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
4: Bang Yudi, ya. Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
1: Oh iya?
4: Iya, jauh banget dari Makassar.
1: Jauh banget dari Makassar?
4: Iya, jadi kita waktu itu ada 6 jam
1: Oh,
4: jam.
1: Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama.
4: Oh iya. Terus saya lupa dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
4: Oke.
1: Okay, tapi kemudian bisa ke
4: Bone. Bisa menjelak mengenai kembali jejak kakinya di Bone.
1: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
4: Terima kasih Bang Upi.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
1: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat Bang. Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Baik, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di nap.
1: Vokal. Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq,
1: Buat
5: Mikin Itabing, Munensi.
1: Siap, baik, terima kasih. Diputus
4: kepercintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
1: Yang jaga sana siapa ya?
4: Baru diputusin situ.
1: Oke, kita coba nanya satu per satu.
4: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi itu memang harus bermimpi.
1: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi?
4: Ya iyalah.
1: Ya benar ya. Enggak,
4: maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya.
1: Kan sempat juga tadi malam mimpi gantiin Ihsan jadinya.
4: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
1: siaran
4: tapi bintang kamu juga kan waktu itu San. Terus kalau tiga komposer San jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah dia. Tapi kan terbukti ya kan.
1: Jadi terbukti masih
4: di sini walaupun bintang tamunya belum hadir tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
1: Jadi,
4: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
1: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safiq ya. Dari Bang Benny Jo.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Iya.
1: Itu lagunya tiga komposer.
0: Tiga komposer yang ini yang cinta.

0: kecil ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu cover di YouTube, kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu ya. Ini ya tentu lagunya Teguh Sawik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Teguh Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,

0: ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu, ini izin,
1: enggak perlu izin. Yang penting itu tadi ya, kalau izin
0: tergantung orang, mungkin
1: tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini, dia kadang-kadang suka nge-DM, bang izin ya kita cover lagu ini
0: gitu. Oh gitu ya,
1: terima kasih.
0: Oh gitu aja ya, kalau dia
1: ya, yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagu ini sih.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapet ya, nggak sih katanya begitu?
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Jadi kan lagu itu banyak orang yang dengar, terutama suka pada nyanyiin.
0: Oke. Nah kalau yang di apa tadi, di digital, platform digital, gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya, contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarori.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya, karena memang dirilis secara resmi. Dirilis
1: secara resmi di platform, digital platform.
0: Oke. Begitu ya.
1: Musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Orang kan,
1: ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya, kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh waktu Amin, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Bukpakan, depannya Makassar sama Bone. Jadi lucu banget bang, jalanannya itu tiba-tiba ada itu di apa, kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya,
1: iya kan, jarang lihat sapi, jadi kita udah seneng gitu, kakak sapi kak gitu, mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya kayak udah sapi, kita seneng gitu, kakak turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu, lupa antara dari Bone ke Makassar atau Makassar ke Bone.
0: Oke. Ya tanda yang nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul,
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah, ini yang di WhatsApp.
1: Wah,
0: ada apa? Desi Nicolina, 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia. Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuma mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Bungkus Afik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bilang nanti ku bersamamu.
0: Ini kok ini apa ini maksudnya?
1: Ini atau
0: bukan? Ini kan lagunya, lagunya. Nah,
1: memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Gitu bahasa ya.
1: Kode-kode dia. Itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Lanjut ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi nggak pernah ke sana. Pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya? Oke. Okay.
1: Masalah.
0: Sama Takengon jauh nggak sih?
1: Takengon itu lebih dekat ke

0: dan Yudi serta Ita Mutama Sari juga ada Tengku Safik hari ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan?
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal misalnya hal-hal ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lum
1: dari kampung.
0: Dari kampung Lum.
1: Kampung Lum. Ke Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampuh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Siap kalau begitu. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Dan ini persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, jangan setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Merbabu, kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple si Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup.

0: datang kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu kan.
1: Pasti, kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf.
1: Oh, ini dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Manado kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icuk,
1: Kak Icuk, apa kabar?
3: Hai, how are you, kakakku? Apa namanya? Kakakku Yudi Iswa.
1: Oh, Yudi Iswa. Iya dong.
3: Yudi Iswa.
0: Yudi Safiq Tengku Isma.
3: Kakakku Safiq.
1: Apa kabar, kakakku?
3: Bahasa Inggris ya.
0: Di Icut ini
1: sehat kak, gimana Aceh, panas kak?
3: Aku sangat luar biasa, selalu panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang sangat luar biasa gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Kalau orang
1: Aceh
3: tuh jalannya
0: pasti
1: cantik tuh,
3: ya kan?
1: Ada istilahnya tuh,
0: apa tuh?
1: Anapeng nengok,
0: apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada
3: duit. Gak ada cantik.
1: Anapeng nengok.
0: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek
0: cantik,
3: bahasa
0: istri
3: ya?
0: Iya, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq, udah berapa album dikeluarin, betul Kak Syafiq?
0: Ya, oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan senang sama anak ya.
0: Oh iya itu,
1: iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan senang sama bersemangat juga ya. Itu tahun berapa tuh
0: sesungguhnya? Yaudah nanti kita jelaskan lah Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak kak itu sebenarnya emang itu bintang pelangi. Jadi saya mendadak aja
3: maksudnya,
1: merangkap.
3: Iya maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu
0: ya. Oke.
3: Satu lagi mau itu tahun lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya
1: menghilang?
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icun nggak dengar ya, udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya kak.
3: Ya terus buat penyiar RI khusus Indonesia ada Bang Umar Barasto juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kila di Makassar, Kak Yuni Malu, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Okay. Cut.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah itu terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa tadi bintang tamunya? Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Jadi karena belum nyambung beliau, iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Ya, Bang Reski.
0: Reski silakan, Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
4: Betul. Oke, Mas. Hah? Tadi bagusan tadi sempat menyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya. Biar Mantan
1: Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dua lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Si artis cantik yang satu itu, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh nggak nyanyi lagunya Taylor Swift? Ini
4: anti-hero ya, anti-hero.
0: Anti-hero, oke.
4: Nggak apa-apa lah, nyanyikannya saja dulu sedikit ya, secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja sih. Oke, terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
4: Balik pintu tapi salah, balikpapan saja. Ya kali di balik pintu, main kontak nggak bisa.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih, Bang.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bambi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan, okay. Bisa cinta.

0: udah lebih baik, udah kita sudah melepas masa lalu kita begitu. Jadi lebih kurang cerita seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
1: Oke, berarti ya. Pertanyaan dari Icut,
0: ya,
1: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
0: Nah, aku tuh agak lupa-lupa bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua atau tiga gitu ya.
1: Itu tiga komposer ya?
0: Hmm. Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
1: itu album yang bulan depan ya?
0: Album.
1: Album yang seru.
0: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
1: 9 lagu lagi ya,
0: karena termasuk yang si single kan jadi 10.
1: 10. Baik.
0: Tuh, tapi kalau aku pribadi tuh aku ada dua album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
1: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
0: Iya bang ya, aku pun nggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya, tapi karena pindah sini jadi nggak tahu di mana. Boleh gak aku beli bang?
1: Janganlah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya?
1: Iya, tanda tangan itu sebalikin ke aku lagi.
0: Iya.
1: Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
0: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
1: Gimana?
0: Itu lagi sih, ya kan?
1: Oke, alright, kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
0: waduh,
1: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum ada. Kita tampung dulu mungkin boleh.
2: Atau mau nanya sama tanya ke Bang Syafiq
1: ya, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya deh.
2: Aku lagi penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana? Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu. Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi, pernah minta apa itu? Minta izin sama si penyanyi aslinya. Sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
1: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagi.
0: Dari lagu itu
2: yang kan? Sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
0: Iya. Alright bang, terima kasih.
1: Itu aja. Ada lagi barangkali bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan, terima kasih. Salam.

0: Betul. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Sangat Benar. Ciptanya kita bertiga, terus Syafiq, Maru Kacang, Dindi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih,
1: ya
0: apa sedih
1: banget.
0: Jodoh pasti bertemu, ada di situ gitu kan, terima kasih cinta.

0: bukan penyanyinya. Begitu ya, Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Siap. Ada Tengku Safik juga ini.
2: Menemani.
0: Ya? Ada Tengku Safik.
2: Iya, saya Tengku Pak Safik. Mali.
1: Oh, assalamualaikum Tengku Safik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
1: Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Safik dulu. Karena ini Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Belum tahu ada kendala apakah gitu ya.
1: Oh ya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
0: Siap, siap Pak Mali.
1: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, untuk Bang Benjo juga ya. Untuk Bunga Rida juga, untuk seperti lagi Ayu ya yang
0: Ayu, oke ya,
1: oke
0: kalau
1: terima kasih banyak lalu ya.
0: Siap.
2: Ya, siap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
2: ada.
0: Salam aja
2: ya.
0: Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
2: Betul.
0: Kita ketemu dengan Mas Faris di Batu Malang, Mas. Halo, Faris.
2: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
3: Halo.
0: Ya, halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Dengar kok, kita dengar.
2: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, jadi
3: ini delay dong? Malahan.
0: Oh, delay,
2: delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus meneter pakai radio dulu lah ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
2: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama ya. Mas Yudi ya.
0: Iya. Okay.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Fahri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mas Fahri juga selamat mendengarkan
0: kita. Siap kalau begitu.
2: Kita kemana lagi? Balik lagi ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
2: Balik lagi.
0: Ini ada Bang Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nonton.
2: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Safik.
2: Siapa Tengku Safik? Apa kabar? Sehat Bang? Puhaba.
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita gitu. Alah, apa kabar Tengku Safik? Sehat?
2: Sehat, sehat, sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
2: Amin, amin.
0: Amin.
2: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang namanya kan ini Tengku Safik kan?
0: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
0: Oke, okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang menyanyikan Terima Kasih Cinta.
0: Terus ada lagi? Kesalahan ini kesempatan. Oh, kesempatan.
2: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
0: Iya, iya. Sadis.
4: Sadis. Terima kasih Tengku Safik dalam pertama buat Tengku Safik ya.
2: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Gannya Mas Yudi.
0: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
4: Gannya warga suka di Maluku juga dan semua-semua aja ya.
2: Siap.
4: Oke, terima kasih.

0: Buya Afgan, terima kasih cinta
1: Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Teman saya sejawat satu
1: Jawa. Satu Jawat.
0: Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
1: Aduh, Jawat banget ini dong.
0: Jawat banget.
1: Jawat itu ya.
0: Jawat.
1: Ya,
0: terus
1: itu,
0: terus.
1: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacang, terima kasih cinta, ada cinta dua hati, ciptaan dia.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lagu sadis terlalu sadis caramu itu bukan Baby Nur,
0: bukan Baby
1: Romeo,
0: bukan Baby Nur,
1: Baby Romeo.
0: Oh iya.
1: Itu ciptaannya Mas Baby.
0: Dan
1: tidak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Tidak ada ya,
1: tidak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
1: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberikan kesempatan
0: buat Afgan.
1: Buat
0: ya.
1: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Dendi udah buat Indra.
0: Alhamdulillah
1: bisa berkolaborasi.
0: Mungkin beda angkatan nggak, tapi nggak juga sih ya. Kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop.
1: Tapi udah dikasih lagu, tapi belum rezeki tuh yang susah.
0: Belum cocok lagunya.
1: Cocok.
0: Okay.
1: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Dianya udah.
1: Kadang Afgannya udah minta.
0: Iya.
1: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu
0: Albumnya lagu-lagu. Tapi kalau sama Isan banyak banget lagu yang diciptakan.
1: Iya karena mungkin di Isan kayak nggak ada pilihan ya.
0: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
1: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Isan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya.
1: Kan, di Ava Records. Nah kebetulan kan di Ava Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
1: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama.
0: Oke.
1: Okay. Cuma yang memproduks musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
0: di sana ya. Cobalah bertahan ini.
1: Bukan.
0: Coba ya itu cerita saya banyak juga.
1: Ya, sudahlah ya kan kita berhenti kalau begitu Isan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Isan, cobalah
1: bertahan. Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya.
0: Iya loh.
1: Nanti lah ya kita berbahas.
0: Jadi kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi nggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, tahun ke-14 tiga komposer ya?
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu. Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya?
1: Iya.
0: 2012 ya?
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta, emang kata ya nggak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini. Biasa, ya?
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu yang
0: gitu
1: satu, ya kan? Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita. Kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temannya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario tuh udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum mahir gitu.
0: Sekali
1: ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bobby ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: temannya Mario.
1: Oke. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano aku buat Febrian.
0: Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Buat Mas Yudi, salam buat juga Bang Denny, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar. Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuma dua bang, itu pertama album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih non-name dan Pop Melayu. Okay. Aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku sambat sama R&B di era itu ya.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa terus sampai album instrumental? Ya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi kemarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental. Jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar yang tiga atau empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa gitu.
1: Iya. Kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu?
0: Ayu.
1: Buku, nah.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Bang Edi, bersalam, Bang Geng Kesafi.
0: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fik, hari ini jadi benar bawah ya.
1: Iya, ini todongan nih, karena ini
2: katanya belum. Tapi Bang Geng Kesafi, lagu yang tadi dinyanyikan sama Iksan Traore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran, maksudnya sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Ya, gitu loh, dan gitu loh, tim suaranya Iksan Traore.
1: Ya, cocok ya sama Iksan ya. Kalau aku sih ya,
2: kayaknya kayak mana sih itu, misal sampai memilih Iksan.
1: Kayak mana ya,
2: gitu
1: mana
2: ya. Iya, gak sama, pas gitu kan.
1: Pas gitu ya.
2: Ini Bang
1: Edi
2: selain Bang
1: Isan
2: siapa lagi di
1: studio? Bang Isan Safik. Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu. Jangan
2: konser ya, tapi sama Bang Isan ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses
1: kalian.
2: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Nah, Bang Tengku Safik sendiri, apa namanya? Sebagai produser, sebagai pencipta lagu nih ya. Masa memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan. Atau Bang Tengusah ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva cuman Indonesia juga kan.
1: Iya,
2: itu aja sih. Saya selamat Kak Cita di Pak Menejo, Pak Wali. Saya sudah menutup saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doanya sama.
0: Selamat siang. Cobalah bertahan.
1: Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa tuh coba kita bertahan dulu, bersabar dulu. Nama cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang
1: lebih ke situ sih,
0: lebih ke situ.
1: Ya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa bisa jalan?
1: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: tangannya. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul.
0: Tapi serius lagu ini untuk itu ya?
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tas.
0: Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pasti lah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita di mana setiap bos kan ada aja ya ulahnya gitu
0: ya,
1: bertahan gitu.
0: Ya begitu namanya juga bos ya ngasih
1: tuh.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen dan ikut hadir absen, aja. Ya, salam aja buat bintang kamu di 100% Indonesia ini. Apa nih, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Nah, ntar itu ntar dipikir ini gear banget sih gitu. Ntar aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Tapi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu tuh jadi ada nyesnya gitu, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adin Naf itu juga sebenarnya banyak
1: kan? Iya.
0: Dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu,
0: ya kan? Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata ya nggak sih?
1: Iya itu apa ya mungkin. Gak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal itu emang itu ungkapan perasaan hati
0: ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi ngarang-ngarang lah. Tapi tetap karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini dari kata-katanya apa idenya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini berita terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sas.
0: Selamat siang, kemana aja Cak? Lama gak muncul.
2: Abis sakit.
0: Oh, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak, sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Sakit biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya,
1: kan, baru sembuh.
0: Ya. Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa ngeluaskan.
2: Ya,
0: oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tanggatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Tapi senang aja bisa telepon lagi di Pro1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyenat tadi dari awal gitu badaku
0: titip sama Ayu. Ayu titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Ayu hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Sama katanya hilang sama Ica gitu, jadi ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget dia karena Ica udah lama Ayu iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya pas itu juga tapi itu juga hilang juga, jadi semua kontak itu hilang juga.
0: Oke, okay, oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siapa Ayu?
1: Siapa Ayu?
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Tadi ikut aja. Ica,
2: aku
0: ya Mas Yudi. Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh.
0: Halo.
1: Teteh, kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kamera?
0: Kalau Dinda Bestari tahu gak sih lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu, tak ada lagunya si Rama Lipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Teteh Dinda? Kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teteh Dinda?
1: Kayaknya
0: kok enggak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh dia pikir bernyambung jadi dia mungkin sibuk
0: kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Terima kasih karena Tengku Safik. Oke. Okay. Ya. Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga komposers.
0: Gara-gara dari tiga komposer ini yang nyiptain
1: bertiga. Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1-2 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Yang lainnya sisanya itu Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3,
0: oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuma satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebar.
1: Oh iya benar kok, saya cuma cerita ya.
0: Kita tunggu tiga komposer di 100% asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
1: Harus selalu.
0: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Enggak. Waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Semoga
0: Terima kasih banyak begitu ya.
1: Harus gue bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selepas 100% Indonesia, Pro 1 RRI Ambon kembali hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Dan saya Susan sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar. Berbagai acara masih terus kami hadirkan nantinya menemani Anda, teman saya Pak Aldi, hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore ini dengan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan ya pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey yo, Ambon, are you ready? Buat kalian yang punya tim yang paling solid, paling kompak, dan paling berani tampil di atas panggung, ini saatnya sih membuktikan kemampuan kalian. Media Move Dance Competition 2020.

tunjukkan koreografi terbaik, kreativitas tanpa batas, dan jangan lupa rebut gelar juaranya. Untuk info lokasi nih ya, ada di Alfamidi Jenderal Sudirman 4, Sabtu 11 Juli

uangnya kemana? Bisa ke Bank Aladin Syariah, nomor rekeningnya 506-369-6557 atas namanya Alfian M. Nur. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih.

01 atas nama Ibu, 0813-8077-9443. Jangan lupa ya, biaya pendaftarannya Rp100.000. Dan itu kalian juga dapat free goodie bag menarik buat kalian semua. Dan menonton hadiah jutaan rupiah. Jujur, ibunya menarik nih ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan tunggu sampai slot penuh dan ajak teman satu timmu, siapkan penampilan terbaik.

PT Pelayaran Nasional Indonesia PELNI resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Sekretaris Perusahaan PT PELNI Dito Papilanda mengatakan, penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Seiring penyesuaian tarif tersebut, PELNI berupaya meningkatkan kualitas layanan angkutan muatan. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, peningkatan standar pengelolaan depo kontainer, serta kemudahan layanan asuransi muatan. Sementara itu, Kepala Cabang PT PELNI Ambon Ridwan Mandaliko berharap kebijakan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik di Maluku. Kendati Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut dengan potensi produk-produk dari Maluku ke seluruh wilayah Indonesia.

desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta

distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di hari ini ya.
1: Berpikir kenapa di Keypad Smart.
0: Di tanggal ini pendengar Selasa 7 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan yang baik-baik saja pastinya ya. Untuk Anda yang lagi beraktivitas di jam ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang mungkin sudah balik ke rumah, hati-hati di jalan aja, karena jam segini ini jalannya macet sekali ya pendengar. Ya, baik. Dan untuk Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin mau berangkat atau kemana gitu ya pendengar ya, mungkin apa yang harus Anda persiapkan dulu deh di hari ini ya. Untuk keberangkatan Anda semoga lancar, dan yang menikmati waktu sore harinya bersama dengan keluarga, ditemani dengan secangkir kopi maupun teh ya, kayaknya pas sekali pendengar untuk menikmati sore harinya Anda dengan cemilan dan kehangatan bersama dengan keluarga tercinta Anda.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuk, mendengkur, chirping, kiu, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan melawak. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka

Pantau ke Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia. Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya, lagi mendengar satu yang terbaik dari Lady Gaga dengan Abracadabra untuk Anda. Informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Kebudayaan secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam surat keputusan SK Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan hal tersebut di Sasana Adirasa, Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas fondasi keberagaman, toleransi, dan juga penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Ya, pendengar, Fadli juga menambahkan penetapan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap orang memiliki ruang setara untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Menbud juga menekankan pemilihan tanggal 13 Juli tidak dilakukan secara sembarang. Menurut dia, hal ini terkait dengan sejarah pengakuan penghayat kepercayaan yang merujuk kepada tokoh nasional yaitu Wongsonegoro.

Prosedur yang pun kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Ini cuacanya lagi random nih, acak-acakan. Kadang hujan, kadang panas, maka Anda harus bisa menjaga kesehatan tubuh Anda ya pendengar. Karena cuaca seperti ini bisa membuat tubuh gampang jatuh sakit ya. Ya, dan pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut merupakan keragaman di Indonesia. Hal itu disampaikannya usai penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Jakarta Timur ya. Penetapan hari tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan toleransi. Sebelumnya fenomena Gunung Kawi mulai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival. Dalam unggahan saluran YouTube-nya, Marcel penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan penggunaan persembahan ritual. Kemudian ia sempat berbincang dengan juru kunci setempat. Di lokasi tersebut dirinya menggali informasi secara langsung melalui wawancara. Nah, ia mengatakan setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing dalam kebudayaan. Ia juga mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu, berarti ini baik-baik saja ya. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Masyarakat dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memahami persoalan tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, menurut ulama yang akrab disapa Gus Ubed ini, para tamu yang datang ke Gunung Kawi rata-rata membawa ritual khusus, khususnya sesajen untuk meminta sesuatu. Iya, oke, ini juga lagi viral dan booming ya pendengar.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang.

menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Siap berarti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: ini sangat berhubungan banget dengan cedera olahraga. Sementara orang yang olahraga di Indonesia atau di berapapun negara dan suka olahraga itu banyak banget.
1: Oh ya.
0: Baupun itu atlet atau non atlet. Apalagi sekarang ada hobi yang namanya padel.
1: Oh ya.
0: Orang yang baru-baru olahraga pun
1: FOMO.
0: Iya. Ya pasti pengen ikut main padel tapi dia lupa. Dia kurang penguatan otot. Oh, iya. Udah gitu karena dia nggak olahraga dia kurang lincah atau kurang lentur. Akibatnya abis main melintir pinggang.
1: Iya.
0: Nabrak kaca. Gitu ya. Nah, dia bingung nih mau kemana. Gitu ya. Pasti satu, pertama kalau dia nggak kenal fisioterapi dia ke tukang urut kayak tadi Pak Atong. Ya. Cuma ada beberapa yang bisa ditangani dengan urut ya, dengan tradisional, tapi ada beberapa yang memang harus ditangani oleh ahlinya. Karena fisioterapi ini ada keilmuannya, karena Pak Amri ini ya sampai ke S3 dan doktoral. Jadi dia belajar tentang bagaimana otot, melakukan penelitian, melakukan riset sehingga bisa tahu efek-efek tertentu jika otot itu dipaksa bekerja dan akibatnya cedera.
1: Bisa fatal gitu ya.
0: Jadi rahasianya adalah olahraganya yang memang dibangun bisnisnya ini harus berhubungan dengan di mana tempat pasarnya pembeli jasa fisioterapi tadi.
1: Oke. Mas Amri, kalau tadi Pak Atong, apa sih yang jadi pembeda fisioterapi dengan tradisional ini?
2: Ya, baik Mas. Pertanyaan Pak Atong bagus sekali nih. Tadi Pak Getty juga, Coach Getty juga sempat menjelaskan, benar. Jadi pembeda antara tradisional dengan fisioterapi itu jelas dari segi pendidikannya pun berbeda. Dalam arti gini, benar apa tadi yang disampaikan Pak Getty, kalau memang dia hanya sebatas cedera tertarik atau memang cedera otot itu dengan dibantu tradisional, baik gitu kan. Namun apabila nanti itu kan kita harus di fisioterapi itu kan harus asesmen lagi, harus pemeriksaan lebih lanjut lagi.
1: Iya.
2: Karena apa nih? Apakah karena ototnya yang bermasalah kah? Apakah karena tulangnya yang bermasalah atau sendinya bermasalah? Apakah ada gangguan lain? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau memang misalnya dia ada semacam kayak persendiannya yang bermasalah, lalu ada semacam kayak ada patah, itu kan nggak bisa dilakukan dengan urut. Itu harus dilakukan penanganan medis yang lebih lanjut.
1: Ya,
2: biasanya kalau memang ada patah dia harus kita lakukan pembedahan dulu untuk memperbaiki, mereposisi tulangnya. Kalau sembarangan patah kita urut, takutnya nanti dampaknya kan akan lebih fatal. Bahkan bisa kalau ada keluhan di punggung tadi, kalau dia hanya otot dimasas nggak masalah, tapi kalau ada patah di punggung maka akan berdampaknya akan lumpuh pada orang itu. Nah, itu yang perlu pembedanya dari segi tradisional ke fisioterapi adalah pemeriksaan lebih lanjut dan lebih spesifik untuk penanganannya, seperti itu Mas.
1: Iya, kita ke sapa pendengar lagi, ada Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, malam.
3: Selamat malam.
0: Halo Pak Miftah.
1: Silakan.
3: Malam. Selamat malam, Coach. Selamat malam, Bang Rudy.
1: Dengan Lukman.
3: Mas Lukman,
1: Kepala
3: Bang. Mungkin mirip suaranya.
1: Silakan.
3: Di daerah saya itu, tetangga saya itu kadang banyak juga yang menderita tentang saraf kejepit. Itu kalau kayak gitu kan kayaknya susah tuh ya. Kalau dari cerita mata mereka tuh udah kemana-mana, udah dari mungkin tukang urut atau mungkin terapi. Enggak sembuh-sembuh, kadang-kadang malah ototnya ketarik sama yang mengecil tuh kakinya tuh. Itu yang lebih tepat tuh kalau pengobatan seperti itu kemana? Apa ke dokter, apa ke terapis, atau ke tukang urut? Jadi kan yang lebih tepat soalnya kan itu dengan saraf ya itu.
1: Ya.
3: Itu apa? Itu paling tepat apa?
1: Penanganannya ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Mas.
2: Baik, Mas Lukman, izin menjawab Coach Getty.
1: Ya.
2: Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau memang, nah itu, kalau udah menemukan kasus seperti itu, kan kita nggak mungkin sembarangan urut. Apalagi sudah terjadi pengecilan itu di kakinya. Itu kan dampaknya berarti kan memang gangguan di sarafnya. Nah, baiknya itu biasanya akan disarankan kita langsung rujuk ke dokter dulu karena nanti ada pemeriksaan lebih lanjut, ada istilahnya rongsen, ada istilahnya MRI untuk melihat wah apakah memang ada gangguan di sarafnya. Nah, kalau ada gangguan di sarafnya, dokter yang memang ahli dalam spesialis saraf ataupun bedah, dia akan melaksanakan tugasnya dulu, baru nanti untuk recovery-nya biasanya dokter itu refer ke fisioterapi.

0: itu banyak banget. Ya, di luar dari sisi kesehatan fisiknya, staminanya, kesehatan ototnya dan tulangnya juga perlu dilatih. Makanya tadi ngebangun bisnis fisioterapi, ya, kliniknya Mas Amri ini ada di lapangan basket.
1: Dekat
0: di
1: ya.
0: MS Arena.
1: Okay.
0: Atau mungkin dekat di tempat yang memang biasanya orang berobat dekat rumah sakit atau berada di rumah sakit tersebut, atau memang di sekitar kantor di mana orang itu kadang-kadang kan olahraga pulang kantor, olahraga di sekitar kantor, terus mengalami cedera. Nah, masalah lokasi itu masalah yang sangat menjamin untuk bisnis ini. Karena orang itu gak tahan kalau nyeri, dia pasti nyari yang terdekat. Dan online itu saat ini menjadi salah satu strategi untuk cepat ditemukan oleh orang yang membutuhkan penanganan fisio. Dan Mas Amri ini kalau mau lihat nanti IG-nya ada di Sports Life Injury.
1: Sport Life Injury. Oke.
0: Sport Life Injury fisioterapi. Jadi memang khusus di bidang fisioterapi.
1: Sport Injury Life fisioterapi.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Yes. Ya. Tapi tadi dimulai tahun berapa sih Mas Amri untuk usaha ini?
2: Sebenarnya saya dimulai dari 2015, Mas. Waktu itu saya sedang studi di Solo. Saya di Solo itu untuk penanganan fisioterapi olahraga itu sebenarnya memang sangat kurang di Solo apalagi waktu itu. Jadi saya buka sambil studi S2 dan kebetulan saya juga megang tim Solo. Saya buka kecil-kecilan. Akhirnya banyak atlet dari Jakarta ke Solo waktu itu, atlet basket. Dan mereka rehab ACL, jadi mereka sampai ngontrak di Solo, itu masih ingat banget, sampai ngontrak di Solo untuk rehabilitasi, untuk rehabilitasi pasca operasi lutut. Nah itu awalnya itu 2015, Mas Lukman.
1: Nah saat ini sudah 2026 dan awal itu menangani U17 ya?
0: Iya.
1: Iya.
2: Ya, sebenarnya saya sendiri bukan hanya di timnas, Mas. Saya mungkin kalau Mas Lukman tahu, saya juga megang tim basket Satria Muda. Muda, saya awal pertama saya megang tim basket di Solo itu 2013. 2013 megang tim Bineka Sritek waktu itu. Lalu saya di megang tim basket Satria Muda. Selain itu saya juga timnas basket. Dan saat itu memang di 2002 kemarin pas persiapan Piala Dunia U17 di mana pemain atlet itu saat training camp di Spanyol itu dia mengalami cedera, banyak sekali cedera di otot hamstring, otot di belakang paha itu kan. Nah saya akhirnya diminta sama PSSI untuk berangkat ke Qatar untuk bantu recover. Dan memang akhirnya di sana saya selama sebulan saya bantu recover dan hasilnya ya kita bisa sampai lolos untuk Piala Dunia saat itu U17. Itu sih Mas dari cerita.
1: Coach, saya mau nggak tahu cerita dari Coach Giyati nih. Ketemu sama Mas Amri ini awalnya cedera dulu atau seperti apa nih?
0: Ya, jadi saya itu memang bermain basket itu kan dari mulai SMP. Ya, ada tukang urut, ada fisioterapi saya ada beberapa, gitu ya. Nah, kenapa saya kenal Mas Amri? Karena saya dibilang itu ada fisioterapi di belakang rumah saya. Ini rumahnya di belakang rumah saya dan saya panggil ke rumah karena pada saat itu saya nggak bisa jalan, ya ditanganin, dia bawa peralatan, tanganin di rumah. Dan alhamdulillah sembuh. Akhirnya anak saya, saudara saya, semua saya ditangani sama Mas Amri karena atlet semua. Atlet semua, anak saya atlet. Dan sekarang ini Mas Amri punya klinik di BSD ya, tepatnya di samping Ocean Park BSD. Ada MS Arena, lapangan basket dia di dalam di lantai duanya. Dan itu aduh kalau mau ketemu Mas Amri ini nanya dulu, "Mas, kapan waktu?" "Wah, penuh, Mas."
1: Padat ya?
0: Iya, 3 hari lagi deh, 4 hari lagi. Waduh, kalau yang namanya sakit nunggu 4 hari kan, waduh, nyeri-nyeri sedap tuh.
1: Tapi layanannya di mana saja sih Mas Amri? Di BSD aja atau sudah tersebar di beberapa kota?
2: Nah ini saya baru Solo dan BSD Mas Lukman, tapi rencananya memang nanti akan launching lagi Juli ini, insya Allah di Jakarta Barat, di dekat JDC.
0: JDC, mantap, lebih pusat.

0: Coach, ini kan nama sudah terbangun gitu ya. Nah, ini tantangannya apa, Coach, dalam mengembangkan usaha ini? Tentunya membawa nama yang besar ini kan tentunya tidak mudah ya.
1: Iya. Nah, jadi Mas Amri itu harus membangun associate visionnya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang lagi dilakukan sama Mas Amri nih. Nanti, karena yang mau ditangani sama Mas Amri ini banyak, tapi kan Mas Amri cuma seorang diri.
0: Iya.
1: Nah, ini beberapa dia udah punya beberapa fisioterapi yang bantu dan jago-jago gitu ya. Dan semua itu atas prosedur dan atas arahannya Mas Amri. Jadi gak usah khawatir. Saya juga sekarang ditangani sama beberapa asistennya. Dan alhamdulillah, kemarin saya nyeri di dengkul, sekarang sudah bisa tanding, dan besok saya ke Cirebon tanding.
0: Empat
1: hari saya dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya akan ada di Cirebon, saya bertanding.
0: Baik. Coach Gete dan Mas Amri, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, dan tentunya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
4: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Kali ini kita membahas terkait dengan fisioterapi. Temanya Laris Manis Klinik Fisioterapi, Solusi Pemulihan Cedera Olahraga. Dan kami sudah berbincang ya dengan Dr. Amriansah Setia Winanda, Master Fisioterapi dan juga pemilik klinik Sil Fisioterapi. Dan tentunya juga ada Coach Getty. Coach, kita lanjutkan Coach ya. Ini SBIS kita kali ini ya. Nah, Mas Amri, penasaran juga nih untuk mereka yang hadir ke klinik Mas Amri sendiri, usianya berapa sih ini biasanya?
4: Iya Mas Lukman, sekarang banyak sekali, bahkan dari usia-usia 10 tahun Mas Lukman. Wow. Paling kecil 10 tahun, dan terakhir paling tua itu, atau istilahnya geriatri, itu hampir 78 tahun.
3: Oh, masih aman Coach ya? Berarti
5: aman.
3: Coach Getty masih aman. Aman. Tapi ini gimana kalau seumuran Coach Getty ini masih aman untuk beraktivitas olahraga ini, Mas Amri?
4: Ya, saya juga kemarin gini Mas Lukman, saya juga bilang Coach Getty, Coach, jangan hanya main aja Coach, tapi memang harus penguatan Coach di untuk memaintenance. Coach Getty kan tahu sendiri Mas Lukman tadi, seminggu bisa 3 kali main. Itu 3 kali main, namun Coach Getty ya selain main dia harus penguatan, karena kan otomatis otot itu kan butuh dikuatin biar untuk menjaga kondisinya tetap bugar gitu kan. Tapi nah ini kadang-kadang Coach Getty lupa untuk itu. Dia main terus, lupa untuk penguatan gitu Mas Lukman.
3: Jadi gimana sih Coach, selain tadi penanganan gitu ya, dipandu juga Coach untuk?
5: Ya, jadi masalah waktu.
3: Iya.
5: Saya kan sibuk coaching, dampingin
3: ke luar kota. Keliling-keliling ya, keluar kota.
5: Ya, saya saat ini juga nge-gym untuk penguatan otot.
3: Oke. Okay.
5: Ya mungkin saat ini baru seminggu dua kali atau sekali dua minggu. Jadi kadang-kadang waktunya yang enggak gitu ya. Tapi otomatis pada saat saya bermain, karena memang saya rutin stretchingnya, pemanasannya itu benar-benar satu jam sebelum saya tanding saya udah pemanasan, penguatan apa segala macam. Dan pada saat main saya juga mainnya ya kalau dibilang seperti anak muda ya enggak juga. Tapi masih ngalahin anak muda.
3: Kita ke fansnya Coach Getty ini ya. Kita mendengar ya, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
6: Selamat malam kembali Bung Lukmantara.
3: Malam Bu.
6: Selamat malam.
3: Silakan.
6: Luar biasa, Coach Getty masih aktif ternyata.
3: Bugar
6: ya.
3: Bugar loh ya.
6: Bugar, iya memang betul. Menyapa Mas Amri dulu. Selamat malam Mas Amri.
4: Selamat malam, salam kenal.
6: Kenal balik buat Mas Amri ya. Ih, kalau ngomongin olahraga, jadi kepengen olahraga nih. Olahraga lagi, Coach Getty gitu ya. Mas Amri, beberapa tahun yang lalu emang itu juga ngambil kelas ya. Ngambil kelas ya, bukan, enggak ada hubungannya sama fisioterapi sih. Tapi memang kalau olahraga itu memang harus terapi kan gitu ya, kesegete ya, Bung Lukman. Ambil kelas di lapangan tembak ya, Senayan gitu, seminggu dua kali. Jadi ya sedikitnya tahulah bagaimana olahraga segitu. Mas Amri buka klinik setelah dapat pelanggan atau customer seperti Coach Getty atau buka klinik ya maksudnya. Karena Getty pergi ke klinik Coach Getty, ke Mas Amri, akhirnya pelanggan jadi banyak karena seperti itu kan, atau memang jumpa dulu sama Coach Getty di saat olahraga begitu baru karena ini bidangnya fisioterapi lebih baik buka klinik gitu. Okay. Nah ini Ya, jadi dibalik-balik aja sih sebetulnya pertanyaannya.
5: Ya.
6: Ya. Ya. Sepertinya itu pertanyaannya.
5: Ya, terima kasih.
3: Baik.
6: Terima kasih.
3: Malam Bu Dinda di Bogor, kita ke Jogja. Pak Joni, malam.
7: Malam Bung Lukman.
3: Malam, Pak. Silakan.
5: Pak Joni.
7: Malam Gus Keti, Bu Amri, salam sehat ya.
3: Salam sehat.
7: Saya mau tanya ke Bung Amri nih. Saya usia udah 72 tahun ya.
5: Luar biasa.
3: Ya.
7: Cuman sampai sekarang saya kalau berhenti nge-gym sakit semua otot-otot pada badan ini. Jadi tetap angkat berat tuh rutin. Jadi berhenti 3 hari aja otot-otot rasanya nyeri semua. Ada masalah apa dengan otot itu?
3: Okay.
7: Itu aja saya rasa. Terima kasih.
3: Baik, malam. Terima kasih. Malam. Silakan Mas Amri.
4: Ya, baik, mungkin pertanyaannya Bu Tina dulu tadi dari Bogor. Ya, sebenarnya saya bikin klinik itu awalnya karena memang kita tuh, saya sudah dibanding di negara-negara luar kayak Filipina. Mereka luar biasa, habis pasca operasi mereka langsung penguatan. Sedangkan di kita dulu untuk pasca operasi itu lama sekali penguatannya. Nah, itu kenapa di Indo nggak ada? Akhirnya saya membuka di Solo, awalnya di Solo itu karena memang di Solo tuh apa-apa selalu cedera di pijat, padahal itu cedera pasca harus operasi. Nah, itu saya awalnya saya buka klinik. Nah, sama Coach Getty kenal itu, jadi saya banyak belajar sama Coach Getty. Kadang-kadang konsul ke Coach Getty, Coach gimana ya Coach untuk mengembangkan bisnis ini, apalagi tawaran banyak banget. Mungkin selalu ke Coach Getty, Coach tawaran banyak banget nih dari sini. Bagaimana untuk solusinya? Makanya kemarin Coach Getty menyarankan bikin aja asosiasi fisioterapi. Nah, itu yang dimana nanti Mas Andri ini yang gerakin menciptakan banyak. Nah, itu jadi saya terbuka untuk jadi, wah seru juga ya untuk bikin bisnis seperti itu. Jadi banyak belajar. Nah, itu landasan saya Bu Tina untuk jadi makin percaya diri untuk mengembangkan bisnis fisioterapi khususnya di Indonesia.
3: Iya.
4: Itu. Pertanyaan kedua tadi.
3: Pak Joni di Jogja.
4: Pak Joni di Jogja. Iya, Pak Joni. Ini cukup luar biasa Pak Joni, umur 72 tahun masih olahraga.
3: Ya.
4: Sama halnya juga Pak Joni, saya kebetulan prof saya umur 80 di Solo masih aktivitas lari trek bukit. Nah, lari trek bukit yang memang gini, di usia tua itu memang penurunan massa otot itu udah hal yang wajar tanpa dipungkiri, karena kalau kita kaitannya kepada keilmuan di kedokteran itu sel-sel otot itu mulai berkurang sehingga otot itu mengalami penyusutan. Nah, makanya kemarin sempat ada penelitian lanjutan saya terhadap latihan untuk usia lanjut untuk lansia. Itu saya dengan latihan menggunakan aerobik. Jadi Pak Joni tetap latihan itu bagus sekali, karena memang dalam konteksnya sel-sel tubuh itu tuh mulai menurun, tapi Pak Joni maintain terus. Jadi otomatis sel itu nanti akan recover sendiri, dan Pak Joni nanti ya tetap istilahnya kebugarannya tetap terjaga, walaupun memang tanpa dipungkiri sel itu berkurang kalau semakin bertambahnya usia gitu Mas Lukman.
3: Iya. 3 hari enggak nge-gym berasa gitu katanya.
5: Nah, itu kenapa?
4: Ya, 3 hari enggak nge-gym. Nah, 3 hari nge-gym enggak nge-gym itu berasa ya otomatis, karena biasa terlatih, otot itu terlatih, dan di apalagi usia lanjut diistirahatkan 3 hari. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya, karena sel itu nanti otomatis dia tadi akan semakin menyusut, berkurang, dan nanti dampaknya adalah otot itu makin mengecil. Itu yang nggak boleh, Mas Lukman.
3: Ya. Coach, gimana tadi? Saling konsul nih sebenarnya ya,
5: yeah.
3: Coach?
5: Iya, yeah. Jadi saya kan punya fisioterapi pribadi, gitu ya. Terus kalau memang ke rumah sakit untuk yang cederanya dokter, saya punya dokter pribadi, gitu ya. Karena memang biar tahu riwayatnya. Karena kalau nggak tahu riwayatnya, penanganannya bisa salah, gitu kan. Pindah-pindah, kalau kita nggak jelasin kita pernah cedera atau pernah sakit, itu juga dokter akan memberikan sebuah penanganan yang bisa salah. Nah, untuk Mas Amri tadi, karena sering ngobrol, gitu ya. Terus saya bilang, kita ini butuh orang-orang yang memang sangat profesional di bidang fisioterapi. Ya, dan Mas Amri ini orangnya senang belajar gitu. Saya lihat kaget juga waktu ketemu lagi ngambil S3 saya coach. Dokter di Solo, dan saya push untuk bisnis itu enggak bisa semuanya itu ditanganin sendiri. Saya bilang, kita perlu bangun networking, kita perlu tim, kita perlu orang yang mungkin punya uang untuk modalin, dan kita jelaskan proposal bisnis sehingga bisa bekerja sama. Ya, karena kalau kita menabung dengan uang kita untuk kita membangun bisnis yang kita mau, mungkin begitu kita udah punya uang, bisnisnya udah enggak lagi, udah enggak apa bagus lagi. Nah, memang Mas Amri ini saat ini banyak bekerja sama, dan juga Mas Amri saya bilang jangan ke hal yang tidak di bidangnya. Misalnya Mas Amri seorang fisioterapi, tahu-tahu buka restoran, tahu-tahu bikin kuliner, itu kan bukan ahlinya. Ya, diajak sama orang untuk bikin kuliner, saya bilang kenapa enggak bikin fisioterapi di tempat kuliner. Jadi bisa saling membantu, jadi kolaborasi namanya, sehingga punya segmen pasar yang sama, atau bikin fisioterapi di tempat olahraga, saya bilang lebih dekat lagi, karena cedera langsung ditanganin. Dan memang anak-anak banyak, karena anak-anak ini ototnya itu kan masih belum seperti orang tua yang mungkin ada pengapuran atau ototnya itu udah mulai melemah tadi. Anak-anak ini kan masih polos gitu ya, dan dia belum terbentuk otot, tapi dia kadang-kadang nggak mau pemanasan. Dia main langsung lari aja, dia langsung main aja, dan akhirnya mainnya tidak pakai perhitungan, cedera. Nah, ini banyak juga yang ditanganin yang anak-anak kecil ini, karena orang tuanya mulai sadar. Tapi ada yang udah bawa ke tukang urut aja. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau cuman kayak Mas Ari, Mas Amri itu cuman mungkin ototnya aja yang kram atau apa, mungkin bisa. Tapi kalau ada sobek di ligamen, atau mungkin ada masalah dengan ototnya putus misalnya, itu kan gak bisa main diturut. Atau ada patah di tulang. Nah, ini sering banget, karena olahraga basket itu full body contact. Olahraga bola, ya apalagi sekarang dengan padel. Padel itu nabrak kaca. Ya, melintir, muter pinggangnya, itu juga nggak bisa sembarangan penanganan, dan ini menjadi peluang yang bagus.
3: Mas Amri, kalau untuk masyarakat yang memang terkendala gitu ya, ataupun punya keluhan, ini datang ke klinik atau ada layanan panggilan?
4: Ya, Mas Luman, biasanya kami biasanya ada home visit juga. Memang nanti ada tim kami yang biasa home visit. Dan biasanya kalau memang bisa sempat ke klinik, ya kita perangannya bisa di klinik juga. Jadi bisa dua-duanya, Mas Lukman.
3: Nah, untuk bisa tahu ini bisa mengunjungi apa? Biasanya atau penyalenan atau dari Instagram saja ini?
4: Ya, biasanya dari Instagram saya ada admin. Di situ ada admin, nanti admin akan menginfokan untuk fisioterapi nanti yang bisa ke rumah, dan fisioterapi yang available di klinik siapa, seperti itu, Mas.
5: Nomor WA-nya ada nggak, Bang Mas Amri? Bisa dikasih tahu nih nomor WA-nya layanan klinik itu di nomor berapa? Yang mendengarkan hari ini
4: bisa mungkin nanti apa di
5: ini
4: kan aja, Coach Yeti ya?
3: Ya boleh, silakan, nggak apa-apa.
5: 0811-8492-330, benar ya?
4: Betul pagi
3: Coach Yeti. Nah, ini bisa yang di BSD dan Solo atau hanya di BSD saja?
4: Hanya yang di Solo pun sama Mas Lukman. Di Solo juga bisa. Nanti bisa kontak ke admin di Solo. Nanti ada yang bisa ke rumah, dan ada bisa penanganan langsung di klinik, seperti itu.
3: Ini kan minimal di save lah ya, Coach ya, ini ya, karena sewaktu-waktu ini tahu nih harus kemana gitu ya. Jadi tadi ya, perbedaan urut dan fisioterapi itu ya, tadi juga dijelaskan oleh Mas Amri. Nah, Mas Amri, kalau tadi usia 10 tahun tadi ya, pasiennya, ini biasanya kenapa itu, Mas?
4: Nah, ini Mas Luman, biasanya kenapa sekarang banyak banget terjadi pada anak-anak usia dini itu, mungkin Mas Luman lihat secara kompetisi sekarang banyak banget anak-anak sekarang udah ada kompetisi basket itu kan, kompetisi basket kelompok umur, bola kelompok umur. Nah, biasanya yang jadi kendala itu karena dia overuse, Mas Lukman, overuse, terus tanpa dibantu rehab yang dalam arti bantu massage, bantu stretching tidak sesuai, nah itu dampaknya nanti akan ya cedera pada lutut biasanya. Karena menghambat masa pertumbuhan, nah, itu yang sering terjadi, yang datang ke klinik tuh seperti itu kasusnya Mas Lukman.
3: Coach, kalau dari sisi bisnis ini memang harus dijalankan oleh pakar atau seperti apa Coach?
5: Iya, jadi ada bisnis-bisnis yang dibuka harus memang orang yang tersertifikasi, orang yang punya izin, jadi gak sembarangan buka. Yeah. Ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan yang namanya kecelakaan kerja, olahraga, itu gak bila sembarangan. Jadi gak bisa bilang, oh saya ini dokter, tapi gak ada sertifikasinya, gak ada license atau izin prakteknya. Nah kayak fisioterapi, ada chiropraktik gitu ya, gak main-main. Karena itu berhubungan dengan yang namanya tubuh manusia. Penanganannya pun ada tekniknya, ada aturannya, ada ilmunya gitu ya. Dan juga yang baru-baru selesai juga harus punya jam praktek untuk bisa buka izin, gak sembarangan juga gitu. Itu yang menjadi bahwa bisnis ini tidak perlu, tidak cuma punya modal tapi punya keahlian dan harus memang punya ahlinya.
3: Dan peluangnya masih sangat terbuka lebar.
5: Sangat terbuka. Karena kalau kita paksain olahraga dalam kondisi cedera kan gak enak juga.
3: Iya.
5: Maksudnya olahraga kan mau sehat, tapi begitu olahraga malah sakit.
3: Iya.
5: Yang ada akhirnya ya jadi gak olahraga karena sakit. Dan didiemin, begitu didiemin gara-gara salah, misalnya nge-gym. Nge-gym juga gak bisa asal pakai alat gym aja, harus
3: begininya.
5: Tahu-tahu ototnya miring sebelah atau terjadi skoliosis. Skoliosis itu ototnya jadi enggak balas dan kaku di satu bidang atau sisi gitu.
3: Iya. Mas Amri, kalau jam operasionalnya pukul berapa ini?
4: Ya, untuk di BSD kita dari jam 9 sampai jam 7 malam.
3: Oke.
4: 9 pagi sampai jam 7 malam.
3: Kalau untuk yang Solo sama.
4: Kalau yang Solo biasanya kita dari jam 8 sampai jam 5 sore.
3: Oke. Coach, mungkin sebagai closing statement dari usaha yang dirintis oleh Mas Amri ini, apa yang bisa kita petikin, Coach?
5: Saya pernah buka kelas untuk olahragawan berbisnis.
3: Oke. Ya,
5: jadi saya sharing kepada atlet-atlet, mantan atlet nasional atau orang-orang yang bergerak di bidang olahraga, saya jelasin secara mekanisme, struktur ya, bagaimana membangun bisnis olahraga.
3: Yeah.
5: Karena bisnis olahraga unik ya. Bisnis olahraga ini kalau kita memang ahli atau atlet, biasanya kemampuan kita dan ilmu kita adalah tentang olahraga yang kita tekuni itu. Tapi pada saat kita pensiun, kalau kita nggak punya keahlian untuk melakukan bisnis, itu sama aja akhirnya kita nggak tahu nih kerjanya apa. Karena pada saat kita jadi atlet, biasanya kita fokus hanya latihan, tanding, latihan, tanding. Tapi kalau kita nggak dibekali dengan ilmu bisnis untuk mengembangkan olahraga yang kita geluti, tentu kita nggak akan punya pekerjaan atau penghasilan tetap. Salah satu contoh, nggak harus teknik fisioterapi karena itu ada sekolahnya. Misalnya Anda atlet olahraga basket, setelah Anda pensiun Anda jualan baju basket, Anda produksi jersey, Anda bisa menjual alat-alat olahraga, atau bahkan Anda itu olahragawan yang mungkin senang dengan nge-gym, jadi Anda buka gym dan Anda menjadi instruktur di gym itu. Dengan konteks Anda paham membangun bisnis, Anda paham mengelola keuangan, mengelola digital marketingnya, mengelola bisnis prosesnya, insya Allah akan banyak pebisnis-pebisnis olahraga ini, Bang Lukman.
3: Baik. Coach Getty, terima kasih banyak waktunya. Dan Mas Amri, terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Sukses terus ya. Sukses terus usahanya. Dan Coach, kita nanti kita hadirkan kejutan lagi Coach ya, untuk di minggu depan. Tentunya di episode berapa Coach untuk minggu depan?
5: Episode minggu depan adalah 99. Saya akan undang dari bidang seni.
3: Wow, luar biasa. Jangan lewatkan tentunya ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam.
1: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatakan transformasi digital memperkuat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena mempermudah masyarakat dalam mengakses proses penerimaan murid baru. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikdasmen untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Adi Hartono, menyebutkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem SPMB secara daring dan pihaknya mencatat pelaksanaan SPMB jenjang pendidikan SMP berlangsung tanpa antrian panjang di sekolah. Hal ini dikarenakan seluruh proses mulai dari verifikasi dokumen hingga pemilihan sekolah tujuan dapat dilakukan dari rumah. Mendampingkan sejak tahap awal tersebut membuat proses pendaftaran berlangsung lebih lancar ketika jadwal seleksi dimulai. Kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan koordinasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan tetap dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan koordinasi antara OJK dan Polri dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan bukan merupakan mekanisme baru, melainkan telah berjalan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Sasongko menjelaskan koordinasi tersebut mencakup pelaksanaan berbagai upaya penegakan hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, hingga pertukaran data dan informasi, serta bantuan teknis dan taktis. Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, hari ini saat ditemui di Jakarta mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Ia menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Borujerdi mengatakan salah satu penyebab belum adanya kepastian ialah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran. Meski demikian, Borujerdi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima undangan untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sikap persahabatan Indonesia terhadap Iran di tengah situasi yang dihadapi negaranya.
2: You know that during the funeral ceremony, all the Iranian space base has been closed. So now if we are going to reopen it for Iranian friends to go to Iran, it takes a little bit time. I don't have any idea because I must receive the confirmation from my capital.
1: Lebih lanjut, Borujerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani proses pemakaman terakhir. Borujerdi menilai kehadiran delegasi Indonesia akan memberikan makna penting bagi hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo menunjuk ia dan Ketua MPR RI untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, namun masih menunggu konfirmasi waktu dan lokasi untuk menghadiri upacara pemakaman dari pihak Iran. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Swiss Murat Yakin memperkirakan pertandingan melawan Kolombia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Place Vancouver. Pelatih berusia 51 tahun itu menegaskan Swiss tidak akan mengubah karakter permainan mereka. Ia ingin timnya tetap mengandalkan gaya bermain yang sudah membawa mereka melaju ke hingga fase gugur. Swiss memang menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen, setelah beberapa edisi terakhir kerap kesulitan menjaga konsistensi di fase gugur. Permainan disiplin dan terorganisasi mulai menjadi kekuatan utama La Nati di Piala Dunia 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper, hard yard for Stevens, and he's got it! Keeper will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan terkait dengan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang menduga tiga anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah meninggal karena dibunuh terduga pelaku narkoba saat tengah melaksanakan operasi pengungkapan kasus narkoba. Tiga anggota Polres Katingan gugur dalam operasi pemberantasan peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ketiganya adalah Ibda Anumerta Sumaryanto, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra, dan Bribtu Anumerta Nopandri Ramadana.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ya, Kompolnas turun langsung ke lokasi ditemukannya 3 jenazah anggota polisi yang gugur saat operasi penggerbekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Katingan, Kalimantan Tengah. Dari pengecekan TKP dipastikan ketiga anggota bukan meninggal karena tenggelam, melainkan aksi pembunuhan akibat perlawanan dari kelompok bandar narkoba.

0: Nanti kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Pak Sumardi Hamid, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan Supardi Hamid, Komisioner Kompolnas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Supardi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Supardi?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Ya, Pak Supardi, Kompolnas turun langsung ke lokasi atau ke TKP ditemukannya 3 jenazah. Temuannya seperti apa ini, Pak?
2: Ya, yang menarik adalah bahwa dari 3 korban ini, semuanya dari jejak-jejak yang tersisa ya, maupun bukti forensik yang sudah kami lihat, bahwa ketiganya ini telah mengalami kekerasan dan meninggal itu sebelum mereka dijatuhkan ke sungai gitu ya. Jadi posisinya mereka mengalami kekerasan sebelum itu.
0: Ketiganya ditemukan di sungai ini Pak ya, dibuang ke sungai gitu ya?
2: Iya, dibuang ke sungai.
0: Kalau dugaan yang pelakunya ini dari perlawanan tadi bandar narkoba ini diperkuat dari apa ini Pak?
2: Kalau bahwa ini adalah perlawanan dari kelompok narkoba, memang kegiatan itu adalah kegiatan lidik sebetulnya pada awalnya. Kemudian karena mendapatkan informasi bahwa di situ ada transaksi dan ada masuk narkoba dalam jumlah yang cukup besar, maka kemudian anggota Polres Katingan itu langsung melakukan penggerbekan. Nah, timnya itu sebetulnya full tim untuk tingkat Polres sebetulnya. Sat narkoba itu hampir seluruhnya berangkat ke situ. Akan tetapi, begitu tiba di lokasi, setelah melakukan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka adalah polisi dan membawa surat tugas. Tapi kemudian ada seorang perempuan yang berteriak-teriak dan meneriakkan rampok gitu. Tapi pada saat itu sebetulnya target yang ingin ditangkap sebetulnya sudah didapatkan oleh polisi. Tapi kemudian ada anggota keluarga yang ada di situ. Kebetulan mereka satu keluarga itu tinggal berdekatan. Kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan kekerasan dengan menggunakan parang. Pada saat itu ada anggota yang terluka karena menangkis, jarinya putus, dan kemudian keningnya juga kena parang. Nah itu sebetulnya situasinya. Akhirnya anggota melihat situasi itu, kami lihat mereka mengambil keputusan untuk mundur.
0: Oke, ini artinya yang di luar dari 3 orang yang ditemukan tewas ini ya, Pak Supardi ya?
2: Termasuk yang itu.
0: Oh, termasuk itu ya? Oke.
2: Iya, nah yang 3 ini ada di dalam situ sedang melakukan penangkapan itu. Yang satu itu sudah kena parang itu. Tapi melihat situasi yang sangat keotik itu, di mana di depan itu sudah banyak orang, mereka akhirnya lari ke belakang. Sementara di belakang rumah ini adalah sungai yang sangat deras gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, kemudian mereka ada yang kemudian lompat ke sungai. Tapi yang terluka tadi karena sudah tidak kuat, dia kemudian minta tolong kepada orang yang ada di situ, saya menyerah. Tapi kemudian begitu dia menyerah, dia ditarik, baru kemudian dia dibacok lagi bagian kendingnya sampai tembus ke otak.
0: Nah, dan ini kan pihak keluarga memprovokasi dengan kata rampok ini ya, Pak Supardi. Ya, masyarakat sekitar bagaimana ikut melakukan penganiayaan?
2: Yang menarik itu bahwa pernyataan dari kepala desa dan pemuka adat yang ada di situ, justru masyarakat itu sebetulnya tidak terlibat. Yang terlibat itu adalah memang anggota keluarga yang ada di situ. Dan itu terbukti dengan yang beberapa diamankan oleh polisi memang kerabat dekat dari target yang akan ditangkap memang.
0: Jadi ketika mau melakukan penangkapan terhadap target ini memang dari tidak ada ini ya, pendampingan dari aparat setempat atau aparat desa setempat ini, Pak Supardi ya?
2: Sebetulnya kepala desa itu sudah tahu gitu, akan ada kegiatan ini. Cuma mereka karena ini dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, karena takut barang itu sudah berpindah, maka kemudian anggota langsung melakukan merangsek masuk ke dalam rumah itu dan berhasil mengamankan terduga. Akan tetapi begitu terduga ditangkap sedang di mau diborgol, kemudian ada kakaknya dan kemudian pamannya masuk ke dalam rumah menggunakan parang dan membabi buta membacok anggota.
0: Oke. Nah, kalau dari sisi perlengkapan anggota ini bagaimana, Pak Supardi? Kan ketika mendapatkan perlawanan seharusnya sudah bisa melakukan tindakan tegas dan terukur ini, Pak.
2: Iya, betul. Ini yang menarik, Pak. Bahwa Mas Lukman, bahwa begitu situasi itu sudah tidak memungkinkan, satu anggota kemudian melakukan tembakan ke atas.
0: Iya.
2: Kemudian tetap dikejar dengan parang dan kemudian melakukan penembakan terhadap salah satu anggota keluarga yang sedang mengancam dengan parang itu. Kemudian anggota lari ke belakang, akan tetapi pada saat lari ke belakang itu sebagian ke sungai itu kemudian dikejar. Dan ternyata yang mengejar ini kemudian menjadi cukup banyak anggota keluarga yang berkumpul itu, dan sebagian juga menggunakan senjata api, bukan cuma parang gitu ya.
0: Mereka-mereka yang melakukan penganiayaan terhadap aparat ini bagaimana, Pak? Sudah diamankan semuanya?
2: Belum semuanya, tapi sudah beberapa berhasil ditangkap. Tapi yang melakukan pembunuhan, ya kita katakanlah pembunuhan itu, masih ada yang belum tertangkap. Kemudian pengedar narkoba yang tadi akan ditarget juga sempat lolos karena situasi seperti itu. Nah, sekarang sedang dilakukan pengejaran oleh tim gabungan antara Polda, Polres, dan ada sebagian dari Mabes Polri.
0: Berarti statusnya mereka DPO, Pak, ya?
2: Sekarang DPO.
0: Pak, ini yang memprovokasi ini bagaimana? Sudah diamankan, Pak?
2: Jadi begitu kejadian itu berlangsung,
0: iya,
2: anggota ini keluar kan untuk melakukan backup dari Polres itu cukup jauh ternyata, begitu saya datang ke TKP.
0: Iya.
2: Itu membutuhkan waktu 3,5 jam.
0: Mm.
2: Jadi begitu mereka telpon, kejadian sekitar jam 2 pagi itu, nah begitu pagi keluarga ini udah pergi semua.
0: Lalu jenazah ini bisa dievakuasi pukul berapa itu, Pak?
2: Nah kan jenazah ini dicari dulu sebelum anggota ini kan.
0: Oh.
2: Nah begitu dilakukan evakuasi ketemu satu itu yang nyangkut di sungai itu, yang kebetulan itu yang melakukan penembakan sebetulnya, yang bawa senjata. Nah dialah yang kemudian pada sekitar jam 7 itu dievakuasi jenazahnya, dan mobil anggota yang ada di depan rumah pelaku ini juga dibakar gitu.
0: Catatan Kompolnas sejauh mana, Pak, dengan kondisi saat ini? Seharusnya kan bisa jauh lebih tegas ya, memberikan tindakan tegas dan terukur ketika memang nyawa ataupun keamanan dari aparat keamanan ini sudah membahayakan ini, atau dalam kondisi bahaya ini.
2: Ya, kita melihat bahwa kasus-kasus narkoba sekarang ini adalah real and present danger.
0: Iya.
2: Jadi ancamannya tidak main-main. Mereka berani melawan petugas, bahkan sebagian menggunakan senjata api. Sementara pada saat ini anggota di lapangan tidak semuanya bisa membawa senjata api karena ada kebijakan evaluasi penggunaan senjata api di awal tahun 2025 itu menyebabkan kemudian banyak anggota tidak memegang senjata api pada kegiatan semacam ini karena tidak memiliki surat izin menggunakan senjata api. Karena proses pengurusannya berdasarkan perkap itu cukup rumit gitu. Sehingga sebagian anggota di Polres, terutama yang di pedalaman itu, untuk ngurusnya menjadi tidak gampang gitu ya. Nah itulah yang kemudian menyebabkan sebagian anggota itu tidak dilengkapi dengan senjata api pada saat kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memiliki ancaman risiko yang sangat tinggi seperti ini.
0: Iya, ini kan giat yang membahayakan. Giat yang membahayakan memang sudah semestinya dilengkapi dengan senjata api dan juga peralatan yang memang bisa mengamankan tugas ini, kan, Pak Supardi?
2: Ya betul. Ini yang memprihatinkan kita, bahwa karena tekanan waktu di tahun 2025 itu terkait excessive force waktu itu, sehingga ada evaluasi penggunaan senjata dan ini masih berlangsung evaluasi itu dan kemudian menyebabkan sebagian senjata yang tadinya dipegang secara personal oleh anggota semua digudangkan. Jadi nanti akan dikeluarkan kalau akan melakukan kegiatan. Nah, pada saat akan melakukan kegiatan itu juga syarat administrasinya juga harus dilengkapi. Itu
0: rumit,
2: yang membuat
0: ya.
2: Kemudian rumit. Nah, inilah yang kemudian kami minta agar ada terobosan kebijakan terkait penggunaan senjata api, terutama pada kegiatan-kegiatan penindakan. Kita berharap bahwa jangan sampai kendala-kendala administratif seperti ini menyebabkan anggota kemudian malah menjadi korban.
0: Yeah.
2: Ini yang kita dorong agar dilakukan evaluasi kembali. Kalau memang pengurusan itu melibatkan banyak satuan fungsi di kepolisian, ya dilakukan secara proaktif. Jangan kemudian anggota harus mengurus secara personal. Tapi memang didatangi oleh tim yang akan melakukan asesmen ke Polres-Polres untuk mereka kemudian melakukan asesmen di Polres. Jadi bukan mereka datang ke Polda, tapi tim yang akan melakukan asesmen penggunaan senjata api lah yang datang ke Polres melakukan uji dan sertifikasi. Ini yang akan kita dorong dan mudah-mudahan ini segera dilaksanakan sehingga kemudian pada saat penindakan tidak ada keraguan bagi anggota untuk melakukan penindakan keras

0: kan semacam evaluasi dan kemudahan bagi anggota sepanjang syaratnya terpenuhi. Jadi senjata itu sebetulnya tidak dibawa pulang, tapi kalau operasi seperti ini semua harus dibekali dengan senjata. Karena prioritas pertama dalam penegakan hukum itu adalah keselamatan petugas itu terlebih dahulu diutamakan, baru kemudian penindakan. Nah, prinsip ini harus dikedepankan, karena prinsip ini sebetulnya dilindungi secara universal bahwa keselamatan petugas itu adalah prioritas satu.
1: Ya, kalau dari catatan Kompolnas sendiri, ketika melakukan perlawanan ataupun proses penangkapan terhadap bandar narkoba, kan bukan kali ini saja, Pak, ya, yang mendapatkan perlawanan ini, Pak?
0: Ya, kalau penggerbekan semacam ini hampir sebagian besar sebetulnya mendapatkan perlawanan, kecuali memang diturunkan tim yang lengkap, yang didukung misalnya oleh BRIMOB, kalau memang ini operasi yang terencana, gitu ya. Tapi pada kegiatan-kegiatan penyelidikan yang kemudian anggota mendapatkan informasi dan harus bertindak cepat, ini kan berbeda dengan operasi yang memang ditujukan pada satu target yang memang sudah direncanakan sejak awal. Karena narkoba ini kan sifatnya adalah cepat sekali peredarannya. Jadi begitu bandar itu memegang, maka dalam hitungan jam, kalau tidak cepat dilakukan penggerbekan, itu barang sudah beredar. Cepat sekali.
1: Pak, ini kalau bicara penanganan ataupun penangkapan terhadap terkait dengan narkoba, terkait dengan bandar dan kurir kan tentunya berbeda, Pak, ya, penanganannya ataupun jumlah personil yang diterjunkannya.
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk menangkap kurir, ya itu beberapa personil itu cukup.
1: Iya.
0: 2-3 orang pun bisa dilakukan, tapi apabila itu adalah bandar dan penggerbekan itu dilakukan di wilayah tempat tinggalnya, itu risikonya sangat tinggi. Tidak cuma di Kalimantan, sebetulnya di Sumatera juga beberapa kejadian juga menunjukkan begitu.
1: Dan yang kali ini sudah sesuai dengan prosedur, Pak, sesuai dengan jumlah dan lain-lainnya.
0: Kalau dari sisi jumlah, karena memang di Polres itu jumlah anggota sat-narkoba itu ada, kalau tidak salah kemarin ada 14 orang anggota sat-narkoba itu. Itu turun 12 orang, satu orang masih ada di Polres untuk menjaga piket, dan satu orang sedang sekolah. Jadi memang itu udah full team gitu. Nah, ini juga yang menjadi persoalan, bahwa politik SDM di Polri juga kami mendorong agar jargon bahwa Polres besar dan Polsek kuat itu memang harus direalisasikan, jangan cuma sekedar lip-sync gitu. Karena kita berharap kan Mabes Polri itu nggak usah besar-besar, cukup kecil saja. Polda itu sedang, tapi Polres besar dan Polsek kuat. Karena mereka lah yang ada di ujung. Yang berurusan dengan narkoba seperti ini, dengan langsung pengedar, ini kan hampir sebagian besar dilakukan oleh Polsek dan Polres. Sehingga kekuatan di Polsek dan Polres memang harus optimal.
1: Temuan dari Kompolnas ini akan dibawa ke Kapolri atau sampai ke tahap DPR ini, Pak Supardi?
0: Karena end user dari kegiatan Kompolnas adalah Presiden dan Kapolri, tentu rekomendasi yang akan kami sampaikan adalah kepada Presiden dan kepada Kapolri.
1: Oke. Sudah diagendakan, Pak, untuk memberikan temuan-temuan dari Kompolnas ini, Pak?
0: Untuk Kapolri sebetulnya secara informal kita sudah sampaikan, artinya tidak dalam struktur naskah yang lengkap. Berdasarkan temuan-temuan yang ada, kita sudah mengkomunikasikan. Kemudian rekomendasi singkat juga sudah kita sampaikan. Tapi secara formal nanti kami akan membuatkan naskahnya, dan itu akan disampaikan kepada Polri dan kepada Presiden.
1: Baik, Pak Supardi Hamid, terima kasih banyak ya waktunya dan juga penjelasannya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan ini cepat selesai, Pak, ya, dan cepat terungkap ini mereka-mereka yang DPO ini, Pak, ya.
0: kita doakan biar penegakan hukum dan wibawa negara bisa ditegakkan kembali terkait kasus-kasus narkoba ini, Mas Lukman.
1: Amin.
0: Dukungan media tentu menjadi sangat penting.
1: Baik. Pak Subardi, terima kasih.

0: banyak. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Han.
0: Pendengar, Komisioner Kompolnas Supardi Hamid, kami berbincang. 3 polisi diduga tewas dibunuh komplotan narkoba Katingan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan temuan dari Kompolnas yang menduga 3 anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah meninggal karena dibunuh terduga pelaku narkoba saat tengah melaksanakan operasi pengungkapan kasus narkoba. Di mana 3 anggota Polres Katingan gugur dalam operasi pemberantasan peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dan nanti kami akan membahasnya lebih mendalam ya. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama dengan Komisioner Kompolnas Pak Subardi Hamid, kali ini kami akan membahas bersama dengan advokat dan dosen ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Pak Siprianus Edi Hardum ya. Dan bagaimana penanganan ataupun perlawanannya ya terkait dengan hal ini, di mana tadi Kompolnas juga mengatakan selama melakukan penangkapan ataupun penanganan narkoba, pihak kepolisian tidak sedikit ya mendapatkan perlawanan. Dan kali ini tadi juga disampaikan ada provokasi yang dilontarkan pihak keluarga dengan kata rampok. Ini yang membuat kerabat dan juga keluarga ini ikut melakukan penyerangan terhadap anggota Polres Katingan dan berakhir gugur ya. Kami akan membahasnya bersama dengan advokat dan dosen ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Pak Siprianus Edi Hardum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya. Pak Edi, kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah ya, 3 anggota Polres Katingan gugur dalam operasi pemberantasan peredaran narkotika ketika mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga dan juga kerabat. Dan tentunya ini juga kan bukan kali pertama pemberantasan narkoba ini mendapatkan perlawanan. Bagaimana Pak Erdi melihat ini?
2: Terima kasih. Yang pertama saya ikut berduka ya, ya, terhadap meninggal 3 orang anggota polisi ini. Yang kedua, saya menyayangkan itu terjadi. Ya, saya menduga pihak Polres atau polisi setempat salah perhitungan dalam menangkap terduga pelaku tindak pidana narkoba itu.
1: Ya.
2: Ya, padahal itu adalah kampung narkoba. Ya. Lalu yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa kasus ini saya menduga di kampung narkoba itu ya, mereka ada yang membacking ya. Yang membacking itu bisa diduga dari aparat keamanan juga ya. Bisa dari anggota polisi sendiri, bisa dari anggota aparat keamanan yang lain.
1: Dugaannya dari mana untuk memperkuat dugaan itu?
2: Gini, saya kebetulan saya sudah melakukan penelitian soal tindak pidana narkoba di Indonesia ya.
1: Oke.
2: Tindak pidana narkoba itu terdiri dari narkotika dan psikotropika. Itu disebut tindak pidana narkoba. Ya. Pemain narkoba ini ya, kenapa sampai maraknya peredaran narkoba dan begitu banyak kampung narkoba, dan Kapolri sendiri sudah mengakui kan. Begitu banyak ya kampung narkoba di Indonesia ini.
1: Iya.
2: Termasuk ada 7 jaringan internasional. Ya. Kenapa ini terjadi? Yang pertama itu adalah karena keterlibatan banyak pihak. Termasuk di sini adalah aparat keamanan. Aparat keamanan di sini adalah Polri sendiri dan TNI. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Dalam catatan saya, kebetulan saya S3 saya, disertasi saya soal narkotika ya, soal narkoba ya. Bahwa begitu banyak aparat keamanan yang terlibat dalam bisnis narkoba.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Mereka selain mereka sebagai pengedar juga sebagai backing. Ya. Saya menduga di kampung narkoba di Kalimantan ini ada orang kuat yang membackingi di dalamnya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu satu. Yang kedua, sudah begitu lama memang mereka kerjasama dan masyarakat di situ sepertinya diuntungkan oleh hasil penjualan narkoba ini dari cukong-cukong di situ. ya. Kita tahu bahwa pebisnis narkoba ini ya adanya di kota-kota, ya bukan hanya kota-kota besar, tapi sudah masuk ke kota-kota kecil. Dan perlu diingat bahwa peredaran narkoba juga dikendalikan dari lapas, lembaga pemasyarakatan, dan rutan. Nah, sehingga saya tidak heran kalau misalnya ada aparat keamanan yang ditembak sama mereka. Karena pertama, itu sudah berlangsung lama dan masyarakatnya sudah mendapat untung dari bisnis narkoba itu. Lalu yang kedua, bisa juga ada orang kuat yang merasa terganggu dengan kehadiran aparat keamanan.
1: Maksudnya orang kuat apa? Ya. Siapa,
2: kasus Pak? Orang kuat itu, orang kuat itu bisa aparat keamanan sendiri. Bisa dari oknum Polri, bisa dari oknum TNI. Ya, dan itu yang sering terjadi. Misalnya kasus berapa tahun lalu itu bagaimana Polres Binjai itu ditembak oleh diserang oleh oknum-oknum TNI kan? Karena Polres menahan mobil yang diduga membawa narkoba ke Jakarta. Ya kan? Itu terjadi penyerangan seperti itu. Ya, bisa saja dugaan saya ini salah, tapi saya menduga sebagai saya orang yang meneliti dalam kasus ini, bahwa memang kalau sampai berani pelaku bisnis narkoba menembak aparat keamanan, saya menduga ada aparat juga, oknum aparat di belakangnya. Dan saran saya adalah, untuk memberantas bisnis narkoba ini, perdagangan narkoba ini, tindak narkoba ini, memberantas kampung-kampung narkoba ini, Polri jangan jalan sendiri. Ya, libatkan TNI, libatkan polisi militer. Ya, baik itu dari POM AL ya, POMAL, maupun dari POM Angkatan Darat atau POM TNI secara keseluruhan. Karena ada banyak oknum TNI yang terlibat. Itu supaya tidak terjadi kalau misalnya ada sentimen, karena kebetulan begitu banyak anggota Polri, oknum Polri yang terlibat, bahkan ada jabatan Melati ya, jabatan Kapolres terlibat. Bahkan kita tahu itu si ada yang bintang dua kemarin itu dihukum umur hidup itu. Itu kan ada perasaan dari aparat keamanan yang lain lah. Anda menindak tapi Anda juga melakukan hal ini. Ya, walaupun ya tidak semua begitu banyak anggota Polri yang benci dengan tindak pidana narkoba ini. Dan kita tahu bahwa data-data saya yang saya dapat ribuan itu, ada tulisan saya di Harian Kompas, di Kompas.com bahwa Polri itu harus menjadi sapi yang bersih. Intinya di situ adalah kalau memberantas narkoba, ya Polri itu harus menjadi sapu yang bersih.
1: Kalau melibatkan TNI untuk terjun langsung dalam pemberantas narkoba, dasar hukumnya di mana, Pak Edi? Bagaimana ini?
2: Sebenarnya ini kan tinggal kesepakatan antara Panglima dan Kapolri saja. Ya kan, karena sebenarnya tidak adalah dasar hukumnya seperti itu. Yang pertama memang kalau ada aparat diduga ada aparat TNI yang terlibat atau untuk mengantisipasi ada oknum, toh tidak salah Bapak Kapolri mengontak Bapak Panglima kan untuk terjun bersama. Paling tidak TNI harus ada di belakang, POM ya, polisi militer ya, supaya tidak terjadi perlawanan begitu. Kalaupun ada perlawanan, pasti mereka tahulah kerjasama. Itu satu. Yang kedua, untuk memberantas sarang narkoba, kampung narkoba seperti itu, ya bukan saya merendahkan dari polisi biasa. Coba terjunkan Brimob atau Densus 88 sekalian. Jangan anggap enteng. Kalau saya baca di media bahwa karena itu adalah kerawanannya masih bersifat menengah katanya, sehingga diterjunkan hanya belasan anggota polisi, itu keliru besar sebenarnya.
1: Salah kalkulasi begitu ya?
2: Kalau sudah disebut kampung, kampung narkoba, itu berarti sudah sarang itu. Sarang. Dan di dalam sarang itu pasti ada oknum. Itu sudah pasti. Dalam penelitian saya itu ada oknum. Entah itu oknum Polri sendiri maupun oknum dari aparat keamanan yang lain.
1: Baik.
2: Nah, oleh karena itu, yang turun untuk operasi itu harus orang-orang yang memang polisi elit ya, Brimob. Brimob itu. Brimob, dan kalau diduga antisipasi ada aparat keamanan yang lain seperti oknum TNI, koordinasi dengan pangdam setempat.
1: Baik.
2: Atau Kodim.
1: Iya, kita sapa pendengar boleh ya, Pak Edi ya. Untuk bergabung bersama kita, pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Junaidi di Makassar, malam Pak Junaidi.
3: Malam, buluk mam.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Kalau menurut saya ini narkoba ini harus hilang semua ini, Buluk Mam.
1: Iya.
3: Iya, saya setuju kalau misalnya ada narkoba. Ini narkoba ini barang haram ini. Jadi kalau menurut saya harus ini kepolisian sama tentara Brimob ini harus turun ini bergerak ini. Jangan kesiakan. Ini saja. Buluk,
1: Bang. Baik, terima kasih ya. Pak Junaidi di Makassar. Dari Makassar saya menuju ke Boyolali. Pak Udin, malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, malam Pak, silakan.
4: Jelas harus dituntaskan sampai beres ya, khususnya di masalah ini ya. Dan narkoba harapannya saya nol di Indonesia gitu. Alias tidak ada kampung narkoba gitu. Jadi narkoba tidak bisa hidup gitu di Indonesia, harapan saya. Terima kasih.
1: Baik, ya mungkin bisa ditanggapi Pak Edi, silakan.
2: Terima kasih ya Bapak yang dari Makassar dan Boyolali. Ini Pak, narkoba ini merupakan tantangan terbesar kedua setelah korupsi untuk negara kita ya. Di Indonesia ini ada 7 jaringan internasional yang masuk ke dalam yang peredar narkoba di Indonesia ini, ya, belum dari lokal juga. Selain itu, di Indonesia sendiri ada ribuan kampung-kampung narkoba, dan itu Kapolri sudah mengafirmasi itu kan.
1: Iya.
2: Lalu kenapa Pak sampai peredar narkoba itu marak? Yang pertama itu karena aparat penegak hukumnya terlibat Pak. Ya, saya contoh sebut misalnya Kapolres di Bajawa, ya Kapolres Ngada, Kapolres Bima, ya ada Kapolres terakhir di Sumatera atau mana itu ya, belum Kasat Reskrim ya di Kalimantan atau apa itu yang terlibat ya. Dan semua itu mereka memang diberantas oleh Polri sendiri. Kita salut kepada Polri lah. Walaupun banyak yang terlibat, tapi Polri sendiri yang menjadi satu untuk membersihkan diri mereka sendiri.
1: Ya, karena ini lagi reformasi ini ya. Polri sendiri ini ya, lagi bebenah Polri. Ya,
2: berbenah itu satu. Yang kedua, selain Polri, juga ada oknum dari aparat keamanan atau penegak hukum yang lain, seperti oknum dari TNI. Itu banyak TNI yang terlibat. Selain TNI juga jaksa, ya. Selain jaksa juga ada, mohon maaf, kebetulan saya advokat, dari rekan-rekan advokat juga.
1: Oh iya.
2: Banyak, ada juga advokat yang terlibat, dia menjadi broker ya untuk ED, banyak lah ya, bahkan sebagai pengedar juga. Dan itu Polri sendiri ada datanya.
1: Ini masuk dalam tesisnya Pak Edi ya?
2: Ya, selain, saya disertasi ya, disertasi ya. Selain aparat keamanan terlibat ya, juga ini kan narkoba ini kan bisnis yang sangat menguntungkan Pak. Jadi ada prinsip di dalam pemain narkoba ini, kalau tidak ditangkap surga, kalau ditangkap neraka. Ya. Ini bisnis yang sangat menguntungkan bagi orang yang terlibat di dalam apa ini, dalam pemain narkoba ini. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa sampai ini terjadi? Ya. Hukuman terhadap pelaku narkoba ini terlalu ringan juga. Ya. Di dalam disertasi saya mengusulkan ya, kalau ada aparat keamanan yang terlibat itu minimal dihukum 10 tahun dan maksimal hukuman mati. Ya. seberapapun dia, kalau dia terlibat, karena dia sebenarnya menjadi sapu yang bersih. Ya kan?
1: Harus berbeda dengan hukuman masyarakat pada umumnya gitu ya?
2: Harus berbeda, dan itu saya kemarin, itu saya usulkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Dan sekarang itu kan lagi menggodok di DPR. Dan saya sangat kecewa ketika ada yang mengusulkan bahwa orang sekedar pemakai itu diberi RJ, ya, restoratif justice, pemaafan, rehabilitasi. Itu luar biasa, itu tidak bisa menurut saya, karena dia itu tetap akan bermain, keluar dari situ dia akan pakai lagi. Dan saya punya data, orang yang selalu RJ itu, tapi dia terus pemakai narkoba. Ya, dan bahkan saya, dia pernah menjadi klien saya.
1: Tapi kan statusnya jadi korban saya, kalau pemakai ya Pak? Atau pengguna ini?
2: Iya. Itu kan korban seperti apa? Itu kan awalnya kan dia pasti minta gratis itu kan. Setelah 3 kali beli sudah. Ya kan, bagi saya sih mereka ini dihukum, kalau bisa saya usulkan di pulau Indonesia ini kan banyak pulau, ditaruh di satu pulau, mereka kerja apalah gitu kan, tidak boleh diberi rehabilitasi. Nah kemudian berikutnya adalah, ada kalangan artis yang memakai ini, artis itu kan sebenarnya figur publik, karena dia sering tampil, tapi diberi rehabilitasi, dan ditampil lagi di TV, akhirnya banyak anak-anak muda ikut memakai sekedar bergaya kan. Ya kan, oh itu artis itu pernah dari narkoba, tapi dia kaya raya, dia ini. Bahkan bisa bergabung dengan partai politik. Mohon maaf, dia diberi jabatan pula kan, misalnya. Itu kan menjadi, apa ya, menjadi acuan anak muda jadinya kan. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan selain itu tadi adalah, peredaran narkoba ini dimainkan dari lapas. Lapas kita ini kotor sekali. Ya, lapas dan rutan itu kendalinya dari dalam, masa tidak bisa berantas sih?
1: Baik, iya baik. Pak Edi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih. Pendengar RRI Jakarta.
1: Pendengar Siprianus Edi Hardum, advokat dan dosen ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Tamajagakarsa melengkapi perbincangan kita yang sebelumnya kami hadirkan juga tadi perbincangan bersama dengan Komisioner Kompolnas. Dan yang kami bahas ini terkait dengan 3 polisi yang diduga tewas dibunuh komplotan narkoba Katingan.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah, sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Swiss sudah di belakang cepat, ada Manuel Akanji kedorkan kepada Fleurer, masih Fleurer melebar ke sekte sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi, bagaimana Fabian Reader bola FLD, kembalikan lagi Akanji, kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah mencari bagaimana Mepung 22 tadi, ada Reader, berada di perut penalti, Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia, upaya dari Swiss mencoba menekan, kini di sektor sebelah kiri di Kolombia ada Fuller, kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba di dulu saja, namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas, Camilo Vargas, dia membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader, upaya lagi mencoba bisa ke sebelah kiri pertahanan dari Swiss, namun kembali gagal. FLD sodorkan saja ke Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. FLD mencoba menggiring bola, FLD sodorkan kepada Saka, Saka melebar ke kiri, kini ada Agung Rodriguez, kembalikan kepada Saka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri, ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang, ada Saka pada Akanji, Akanji kirimkan ke bola ke depan, ada Führer, kembali juga Feldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola dengan tenang, pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat jadi perebutan di sana. James Rodriguez kirimkan bola ke belakang tadi, pelanggaran terjadi pada James Rodriguez, pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kolombia, masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia, sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Lagi perebutan kembali, Giannis Saka sodokan bola ke depan pada Reader, diturunkan lagi ke Rombolo, berkali di sektor sebelah kiri, melepaskan tendangan tadi, bagaimana pemain dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja.

menyiapkan bola ke depan. Fuller tadi ada juga dengan Saka, oh berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz. Masih Luis Diaz dari kotak penalti, lepaskan tendangan, oh membentur tadi pemain dari Valdi dari Swiss, mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz. Umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya, kirimkan ke tengah, mencoba membantu, ada James Rodriguez, kirimkan dari kotak penalti, namun lalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari Evaldi tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Kalau diapit oleh Gregor Kobel, sodokan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan Akanji mencari pemain yang dari Swiss kini, Zakaria melebar ke sisi kanan, sodokan lagi ke tengah, ada Saka mencoba menggiring, Saka menatap ke kiri dan ke kanan, Saka pendek saja kepada Fuller, ke depan dia ada Reader, putar dia 14 nampaknya, ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi, upaya dari pemain nomor 17 Johan Mojica nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kita masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini? Dini hari ini waktu Indonesia, kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba bangun oleh Kolombia, sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola, sodorkan lagi mencoba pemain dari Kolombia Ndoye ke sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini mau sabar, soldokan lagi ke depan, coba mencari kawannya, beri bebas. Bahaya serangan itu dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Soldokan kemundur ke belakang pada ke Puerta, berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan, berikan lagi kepada Puerta. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Jefferson Larma mencoba menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang, berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss, kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss, dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss, tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss. Di sisi kiri pertahanannya sudah dilakukan Evaldi, Gregor Akanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan, kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan kepada Puerta, masih Puerta, sodorkan bola ke depan, dicari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini, ada Arias, umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Evaldi, sodokan pendek kepada Akanji, umpan 1-2, Fleur kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur, pendek saja, umpan 1-2, masih memainkan bola, Akanji, kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi masuknya, terjadi perebutan di sana, pada pemain nomor 22 atau Fabian Reader, mundur saja kembali ke belakang kepada Evaldi. Putar lagi nomor punggung 14 Ardon Jasari melebar ke sebelah kiri kini, pemain dari Swiss, dan Saka mundur kepada Akanji, ada Fuhr di sana, sodokan bola ke depan mencari Mbolo, namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz, serang balik kini dari Kolombia, berbahaya.

0: dikejar lagi oleh Luskia Kebayang Lofeldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel. Atau posisinya juga nampaknya sudah offside kah? Tadi bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss, belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
1: Iya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan, ada perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi ya. Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Ryder dan juga Dandoye, dan masih sangat sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia Camilo Vargas tadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
0: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, berhalau tadi oleh Feldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencuri rebut oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, bagaimana ada Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss, masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kanan. Ini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, coba cari kawannya, bagaimana mempung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya, wah tendangan kembali, tendangan, oh sayang sekali Puerta tadi, tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia, kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada ke pertahanan, berbahaya kiri karena umpan masuk ya tadi, kembali membentur pemain dari Swiss, tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, 1, 2, 3, 4, 5 pemain ya, masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Kita nantikan Jor Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss, memasuki menit ke 40 babak yang pertama ini. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel menggunakan kostum hitam-hitam. Kobel sodorkan kepada Evaldi di sisi kanan, menatap ke depan, Evaldi angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bagaimana Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, dari Sanchez, ada Lucumi angkat langsung juga ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta, juga mencoba menguasai bola, pemain lagi Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola, ada Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas, belum membahayakan kembali. Bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini, pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel, sodorkan sayapan pendek kepada Evaldi, masih memainkan bola, kirimkan pada Fuller, ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, ada Fuller kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji, masih Akanji menguasai bola kepada Evaldi, Evaldi mundur ke belakang, backpass saja kepada Gregor Kobel, cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola, sodorkan sahaja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta, Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi, ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz, masih Munoz menguasai bola, Munoz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, masih dibayangi mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada lucu nih gini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menato ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Valdi, jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi, dapat dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sedorkan ke sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz, lewat penalti, berbahaya namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz hasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Mbolo tadi yang cuma membantu. Halau lagi oleh Fuller, masih terjadi rebutan duel di udara. Berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Huerta. Pelanggaran nampaknya tadi Huerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss. Dan Boye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
2: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez, dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh akan diberi oleh Vargas, dan melewati luar dari kotak penalti. Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana, kembali kepada Vargas. Kali ini bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana, kembali lagi kepada sayap kanan Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang, kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez, mutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas kepada Lucumi, bergeser kali ini kembali kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia. Kali ini di belakang ada Camilo Vargas, sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit, ada Sanchez di sana, bergeser lagi ke kanan, ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez, kembali menguasai bola Sanchez, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, bergeser lagi kepada kerjasama dia dengan Gavaldi tadi, kemudian ke sektor kanan di sana terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez. Lemparan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobo dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Amanola Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Fabi, umpan langsung jauh ke depan yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Fuller, ternyata Remo Fuller, pemain dari Swiss. Dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi. Namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik, tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh main John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia, masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6 Denis Zakaria maksud saya. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil dijagakan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Bung Jupri Alexander. Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Ajar, ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga, jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip. Dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi, begitu, Bu?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum Henderson break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 4 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
0: Iya.
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jaron Ancari belum terlalu maksimal ya.
0: Iya. Nah,
1: memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazambi. Mazambi ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang, bisa melakukan tusukan juga. Tapi
0: tapi sebenarnya kita punya ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya?
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Bril Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di.
0: Nah, Arun Asari gimana penampilannya, Bung?
1: Sebenarnya, Bung? Ya itu tadi belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita tahu dan kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazambi, yang biasanya memang Mazambi ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
0: Benar.
1: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
0: berada di luar kotak penalti untuk mengumpan.
1: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
0: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
1: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
0: target
1: efektivitas ya hanya satu, baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
0: Lebih terukur ya.
1: Ya tapi betul.
0: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti. Apakah bagaimana kedua belah pihak memecah kebuntuan ini? Apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka? Karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini yang memaksa untuk tambahan babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa kopi dulu, break dulu, silakan kita jelang warta berita dulu ya.
1: Oke, Pak Jep.
0: Terima kasih.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, pertandingan ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan diculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pula dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI.

Dan pendengar kami break sebentar untuk siaran Piala Dunia 2026 ya. Pendengar kita sama-sama ikuti dinamika Maluku.

Allah, rasa kejahatan diturunkan oleh dunia sepatu mesin itu, satu minggu tahun kelima, semua secara serentak, itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12.

0: Mendengar itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Rabu 8 Juli 2026. Mendengar, kita mulai dengan berita pertama. Aliansi Masyarakat Desa Abio Ohilo, Kecamatan El Paputi mendesak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa dan lokasi dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2019. Warga merasa geram lantaran penanganan kasus yang diduga melibatkan mantan penjabat kepala desa setempat ini dinilai jalan di tempat tanpa ada titik terang. Nilai kerugian dari dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Lambatnya proses hukum memicu kekecewaan mendalam bagi warga yang merasa hak-hak mereka untuk menikmati pembangunan dan kesejahteraan telah dirampas. Perwakilan masyarakat Deni Masinai mengungkapkan keprihatinannya dengan menyebut bahwa meski Indonesia hampir 81 tahun merdeka, warga di wilayah pegunungan tersebut justru merasa masih dijajah oleh segelintir oknum. Warga mendesak pihak kejaksaan agar segera memeriksa saksi-saksi kunci secara profesional dan transparan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera. Hingga informasi ini diturunkan pihak Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat maupun pihak mantan pejabat kepala desa terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut. Namun masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai dana desa yang seharusnya menjadi hak-hak dipulihkan. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur memberikan pendampingan hukum dalam proyek peningkatan jalan ruas poros Ondor Samburu di Kecamatan Pulau Gorom. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategi tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan peninjauan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ilham Wahdini bersama Wakil Bupati Seram Bagian Timur juga bertujuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum sejak dini. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa pendampingan melalui jaksa pengacara negara sangat krusial agar pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi mobilitas warga. Proyek strategi di Pulau Gorom ini mencakup penanganan 6 segmen jalan yang akan menghubungkan 3 pelabuhan penting, yakni Pelabuhan Ondor, Pelabuhan Kataloka, dan Pelabuhan Feri Kota Siri. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan pemicu pertumbuhan ekonomi antar kawasan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Seram Bagian Timur mengaku sangat terbantu dengan penguatan administrasi dan kepatuhan hukum dari tim jaksa pengacara negara. Karena selama ini sendiri sudah masuk tahun keempat sejak dimulai pada tahun 2023 lalu. Melalui sinergi yang konsisten ini, pemerintah daerah optimis seluruh tahapan pengejaran proyek jalan di Pulau Gorom dapat rampung dengan lancar tanpa terjerat masalah hukum dan di kemudian hari. Pendengar, tim jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat resmi mengeksekusi terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. Dr. Andus Joseph Rahanten, eksekusi ini dilakukan menyusul dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni lalu yang menyatakan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkra. Proses eksekusi dipimpin langsung oleh Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Isak Muskita. Segera setelah seluruh proses administrasi rampung diselesaikan, terpidana langsung digiring dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon untuk menjalani masa hukuman penjara sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Seram Bagian Barat, terpidana Enike Tupan, menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan wujud nyata kepatuhan hukum terhadap putusan pengadilan yang inkrah. Pihak kejaksaan menyatakan berkomitmen penuh untuk terus menegakkan hukum dan menuntaskan eksekusi perkara pidana korupsi demi keadilan di masyarakat. Pendengar SMA Negeri 1 Kota Tua memastikan telah menerima 396 siswa pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
1: SMA Negeri 1 Kota Tua memastikan telah menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan pada 13 hingga 17 Juli 2026. Bahwa SMA Negeri 1 Kota Tua Fatah Tukloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yakni dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tua telah terpenuhi seluruhnya.
2: Alhamdulillah, berdasarkan jadwal yang diturunkan oleh Dinas Provinsi itu, jadwal ini ditetapkan penerimaan semua secara serentak, itu mulai dari tanggal 1 sampai 13 Juni, sudah. Itu tahap gelombang pertama, juga dalam dua tahap, ada gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Kemudian penerimaannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan, itu kita SMA 1 Tuali dan SMA 5 Tuali itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
1: Tukloy menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
2: Kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah yang memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak boleh kekerasan di sekolah. Untuk itu siswa yang ada berbagai sekolah ini, SMP ini kan ada berbagai sekolah, ada berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap kurang bagus masuk di SMA 1 harus menyesuaikan. Harus sesuaikan terkait budaya di sekolah. Maksud terlambat tidak boleh.
1: Menurut Tukloy, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Yang menambahkan pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, tim kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional atau DPN melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Mayor Jenderal TNI Dr. Nur Wahyu Widodo guna meninjau langsung kondisi nyata serta berbagai hambatan yang membelit industri minyak dan gas di wilayah tersebut. Temuan dan data di lapangan ini nantinya akan dijadikan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Dalam peninjauan kedua, perusahaan migas utama yakni PT Kalres Petroleum Seram dan PT Sitik Seram Energi, tim DPN mencatat sejumlah persoalan krusial. PT Kalres dilaporkan masih menghadapi kendala serius terkait pembayaran upah pekerja hingga harus menjual BBM sebagai pendapatan alternatif demi bertahan. Sementara itu, PT Sitik Seram Energi mengalami penurunan produksi minyak yang menjadi sinyal kuat perlunya langkah taktis dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan keberlangsungan industri migas di daerah kaya potensi tersebut. Selain memantau korporasi, rombongan DPN juga menggelar pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar hasil kajian DPN ini mampu melahirkan kebijakan pusat yang mempercepat pembangunan sektor energi, mempermudah investasi, serta membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat lokal. DPR menegaskan industri migas di Seram bagian timur saat ini sangat membutuhkan kepastian berusaha, perlindungan hak pekerja, serta kebijakan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku terus berkomitmen memperkuat kapasitas penyuluh lapangan demi mengejut produksi lapangan pangan daerah. Langkah ini diwujudkan oleh bimbingan teknis pemetaan poligon lahan dan koordinasi lapangan luas tambah tanam atau LTT yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya. Kepala BBRMP Maluku Gunawan menegaskan bahwa penguatan ini sangat penting agar seluruh pelaporan data LTT di lapangan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi real sebagai dasar perencanaan pangan yang tepat sasaran. Kegiatan strategi ini diikuti oleh Kepala Dinas Pertanian setempat, jajaran staf, serta 29 penyuluh pertanian dari Seram dari bagian wilayah di Maluku Barat Daya. Dalam sesi materi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Maluku Barat Daya Thomas Katipana menekankan bahwa penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian yang bersentuhan langsung dengan petani. Para peserta juga dibekali teknik pemetaan poligon lahan dan berdiskusi interaktif mengenai solusi atas kendala penentuan batas lahan yang sering dihadapi di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, momentum bentuk ini juga dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo melalui uji coba penanaman di wilayah binaan masing-masing penyuluh. Melalui akurasi data pemetaan dan pelaporan yang lebih baik, BBRMP Maluku optimis evaluasi program pertanian ke depan akan lebih jauh lebih efektif. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mendukung percepatan peningkatan produksi padi, sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Maluku.

0: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama Satgas Pasti Daerah resmi meluncurkan program siaga lawan kejahatan keuangan atau Salawaku bertempat di Ballroom Kantor OJK Maluku. Program ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di jalan aparat penegak hukum serta industri jasa keuangan. Langkah kolaboratif ini sangat digagas sebagai respon cepat untuk membentengi masyarakat Maluku dari ancaman investasi bodong, pinjaman online ilegal hingga berbagai modus penipuan digital yang polanya kian hari kian kompleks. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menjelaskan bahwa program Salawaku dirancang sebagai gerakan bersama untuk memperkuat pencegahan melalui edukasi publik dan pembentukan posko layanan Salawaku sebagai pusat aduan warga. Dukungan penuh juga datang dari Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Saiful Sahri yang menegaskan bahwa perlindungan masyarakat harus dimulai sejak potensi kejahatan itu. Polda Maluku melalui Diskrimsus menyatakan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan cyber tersebut. Sebagai bentuk nyata komitmen, acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh 10 perwakilan instansi lintas sektor. Kehadiran posko layanan Salawaku diharapkan mampu mempercepat respon terhadap laporan warga sekaligus memperluas jangkauan edukasi ke seluruh wilayah Maluku. Melalui sinergi yang makin erat ini, pemerintah berharap masyarakat Maluku makin cerdas dan sabar sehingga ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya dapat segera terwujud. Pendengar, pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia resmi bersinergi tingkatkan kualitas pelayanan publik. Sahira Sengaji mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Ambon resmi menjalin sinergi formal dengan Ombudsman Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ambon. Proses penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Ambon, Bode Winwatimena, di kantor Ombudsman RI di Jakarta. Penandatanganan merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah Kota Ambon dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat selaku pengguna layanan. Wali Kota Ambon memberi apresiasi tinggi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas penandatanganan nota kesepakatan yang dilaksanakan. Dirinya menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD selaku penyedia layanan wajib menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
2: Saatnya masyarakat Kota Ambon

0: Wali Kota menegaskan upaya melahirkan inovasi pelayanan juga terus didorong oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta OPD lainnya. Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan aduan pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman, awal tahun 2026, pemerintah Kota Ambon telah membentuk tim percepatan penanganan pengaduan pelayanan publik yang diketuai oleh Sekretaris Kota Ambon. Tim ini nantinya bertugas melakukan rapat koordinasi dengan OPD terlapor untuk mengklarifikasi, memberikan jawaban dan saran tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Meskipun masih ada kekurangan di sisi sumber daya manusia, tata kelola dan sarana-prasarana, pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan capaian baik yang telah diraih selama ini. Hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik terhadap Kota Ambon dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren positif di zona hijau. Tahun 2024 meraih nilai sangat baik di level tertinggi, zona hijau, sementara tahun 2025 dengan format penilaian yang baru, Kota Ambon berhasil meraih opini kualitas tertinggi dan tetap bertahan di zona hijau. Sebelumnya, Wakil Kepala Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menyambut hangat dan mengapresiasi kehadiran langsung Wali Kota Ambon beserta jajarannya. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru ada 2 kota di Indonesia yang melakukan pendandatanganan nota kesepakatan secara langsung di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, capaian layanan publik di Kota Ambon terus meningkat dari waktu ke waktu berkat ketegasan Wali Kota yang konsisten memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai SOP. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 20 ekor satwa liar dilindungi kini tengah menjalani masa rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku Ambon. Puluhan satwa endemik ini merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang kemudian ditranslokasikan atau dikembalikan ke BKSDA Maluku. Beruntung seluruh satwa tersebut tiba dalam kondisi hidup dan sehat. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku Arga Christian menyatakan bahwa karantina ini sangat penting untuk memastikan kesiapan fisik dan sifat liar satwa sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Jenis satwa yang diselamatkan kali ini cukup beragam dan didominasi oleh burung eksotis. Di antaranya adalah 1 ekor kakatua Maluku, 8 ekor nuri bayan, 2 ekor nuri Maluku, 4 ekor kasturi Ternate, serta 1 ekor biawak aru dan 4 ekor ketam kenari. Langkah pemulangan satwa ini menjadi bukti nyata dan sangat penting untuk memastikan kesiapan fisik dan sifat liar asli. Jenis satwa yang diselamatkan kali ini cukup beragam dan pihak BKSDA Maluku juga terus mengetuk kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa liar dan tidak memelihara mereka secara ilegal. Ingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, siapa saja yang sengaja menangkap, memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi bisa dijerat hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda hingga 100 juta rupiah. Pendengar, piala bergilir Pangdam 15 Patimura diserahkan lomba pacuan kuda dan kerbau siap digelar di Kota Maluku Barat Daya. Lina Tuh Puring mengantarkan laporannya.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nur berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Ersa Luar Kota Ambon. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Nua Maluku Barat Daya. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dori Triwinarto menyatakan, yang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap peluangnya dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.

0: Pengaruh itu juga menerbitkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan itu diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, pengerahan biaya bergulir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodara 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Demikian Lina Tengkuru melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. SMA Negeri 1 Kota Tua memastikan telah menerima 396 siswa pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia resmi bersinergi tingkatkan kualitas pelayanan publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beringan Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi, kami kembali hadirkan untuk Anda siaran langsung Piala Dunia 2026 di saat ini ya pendengar, antara Swiss dan Kolombia kami hadirkan untuk Anda.
1: 11 Arias, John Arias ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru, Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya?
2: Campas rem atau Campas kopi?
1: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, menjaga gawang mereka. Kobo bergeser sedikit saja kepada Akanji, menambah 5 di sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Kobo di belakang. Dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya. Kobo masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan. Kobo ya, lewat ini bang, keluar lapangan. Kali ini satu pemain Rodriguez, antaranya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss, atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7, Embolo nampaknya dari Swiss, masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali. Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes, tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung ketiga Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik. Temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
3: Ya, nah, ya kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi ya. Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez, yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya, dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan. Tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat tadi Bilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah mencetak satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
1: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi, atau seperti apa Anda melihatnya Bung?
3: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning.
1: Ya.
3: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
1: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wuheim.
3: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang butuh, mungkin butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
1: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss yaitu Boye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya, Daniel Munoz, juga pemain yang bermain untuk Crystal Palace, pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh pemain nomor 22 dari Swiss, Reader. Siap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul dan berhasil diatasi dengan oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini, ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas

0: 0-0.
1: Ya, Polandia kini coba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica mundur ke belakang kepada Sanchez. Alurkan lagi Sanchez ke depan. Alurkan bola ke depan, mencari kawannya. Namun lebih dekat kepada Valdi tadi. Keluar saja bagaimana Rego Kobel tadi. Alurkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero. Sebutkan lagi, coba mencari kawannya. Sebutkan impas terobosan berbahaya. Kirimkan lagi ke Munati, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampaknya juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana Kampas tadi. Sebutkan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Boye. Masih terjadi penyebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Di sektor sebelah kanan pertahanannya kita nantikan. Tendangan bebas bagi Swiss ini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan. Sodokan saja pendek kepada Fuhr. Sodok mungkin ke Rindoye, namun kembali patah lagi kena jalan. Namun umpan akurat tadi dari Lerma. Umpan satu duanya hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohen yang baru masuk di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nomor, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Miguel Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2 dia. Berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kiri mencoba membangun serangan, mencari kawannya. Berbahaya, namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang si kulit bundar. Jatuh di daerah pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri ada Akanji tadi, bayangi oleh Kampas nampaknya. Terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Menit 76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion BC Palace, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Akanji. Sodorkan saya mundur kepada Gregor Kobel, alirkan kepada Evaldi. Mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi. Masih mencari celah nampak kepada pemain dari Swiss. Gregor Kobel kodorkan lagi pada Akanji. Masih Akanji mencoba menjemput bola Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari embol, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada juga Sanchez di sana, kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan. Coba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Ndoye menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka. Kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membaca serangan di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan ke daerah pertengahan, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih Fuller, penalti dari Kolombia tadi. Mencoba membangun serangan. Adon Doye tadi mencoba mengejar, kembali lagi Doye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Menemui Granit Xhaka, alirkan lagi. Ada bagaimana Zakaria.

0: Wah, mencoba membantu serangan Zakaria, kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Umpan yang diberikan mencari Embolo tadi di daerah kotak penalti. Kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, cari kawannya, melebar ke sisi kanan pada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez melihat tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Embolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan ini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Embolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Maksud kami penjaga gawang dari Kolombia angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Boye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan bersiap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola. Pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, mendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, masih Gregor Kobel, masuk menit ke 80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss. Kirimkan bola mencari kawannya, mundur kepada Fleur, kirimkan saja pendek kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fleur lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada lagi Mehin, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dan Ndoye, masih Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Ndoye ke tengah mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada Fabian, lagi turun umpan 1-2 namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tamparan ke dalam bagi Swiss. Dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia, nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar, bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma sudah digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung dan nomor 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Ndoye mencoba menguasai bola di sektor sebelah, dan pertahanan dari Kolombia kirimkan umpan namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, nantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Rieder, kirimkan umpan langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mohita juga menatap ke depan, kemudian Mohita kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari kawan yang dibelas, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi Bogor Cowboy berhasil memanfaatkan gawang yang kan posisinya juga sudah offset nampaknya dengan Kuntero di sisi kiri. Permainan dari kanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi. Kuntero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. Skor 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana umpan ke depan pada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2 Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Beberapa umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah memasuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Lhokseumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan cara kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Hari ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sampai jaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser dia, masih di sektor kanan coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Munoz Rodriguez di sana, tapi terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan, belakang dia ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica, ada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang ada Lucumi, dan melebar ke kanan ada Sanchez, geser ke sebelah kanan kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi nomor punggung 21 terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan. Terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye. Menjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Olivia Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini Jaminten Kampas yang terjatuh tadi ketika mengalami benturan dengan Doyo. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Dan dicoba dilakukan oleh sang kapten sebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja. Tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia. Menghasilkan lemparan ke dalam, Lemohika tadi menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan. Masih kami sektor kiri, pertahanan dari Kolombia masih mencari rekannya yang akan diterima. Siapakah? Nah, sudah dituju tadi pemain nomor 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi ke kembali di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada sektor kanan, ini serang dari Swiss. Bagaimana Ruder masih mencoba menguasai bola, belakang lagi dia. Kali ini ada Akanji kepada Evaldi di sektor kanan. Ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan pemain dari Swiss. Kali ini patah lagi dari upaya dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia. Kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekannya yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2 kali 40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi, Ndoye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Lucumi, biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz. Balik ke kepala ke Sanchez ke tengah kali ini. Kemudian pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Hutner. Belakang kali ini masih main-main Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Hutner kembali ke belakang, ada LVD di sana. LVD masih menguasai bola, pendek saja dia. Kuasai oleh Granit Xhaka, kembali pada FLD ke tengah kali ini. Akanji lebar di sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi, geser dia. Masih pemain nomor punggung 2, Muheim. Belakang lagi dia kepada Akanji, bergeser ke kanan. Feldi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Whitmer ya, namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sedang disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Whitmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Whitmer, Sylvain Whitmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil curi oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sangkapin ke sebelah kanan, terjatuh Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas. Sehingga Jaminten Campas yang ditemui sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh, ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia. Namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
2: Nampaknya nggak ada perubahan di babak pertama di Bung Jufri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung, apa gimana nih Bung?
3: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Buat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol ya, ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan, artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat jadi baik kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
2: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi dulu ya, udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri, pagi
3: Fajar.
2: Dan mendengar, untuk tim Dini Hari Putih Galeri kami cukup sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time setelah waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, bersiap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kiri, kini berbahaya. Mencoba kembali, bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas. Yang baru juga masuk, Vargas. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang kepada Sanchez. Berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi. John Lucumi dari Kolombia angkat langsung ke depan. Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi dengan Luis Diaz di sebelah kanan. Lagi halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi. Luis Diaz sambil memegang kaki kanannya tadi, cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Hasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia. Tadi bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap. Apakah Quintero atau juga Luis Diaz? Nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero. Mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia. Terjatuh tendangan voli tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez namun masih melambung di atas mistar gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran dari benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohain. Pertandingan kembali dilanjutkan, bola dihadapi oleh pemain Swiss. Akanji sodokan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohain, alirkan mencoba ke kanan tadi namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohain megang kaki kirinya, Mohain dengan Kampas kembali. Benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss ya, menghasilkan tendangan bebas saja. Mohen balik kali kepada Akanji, Manuel Akanji sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang, back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia, alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi, namun diamankan dari atau ditarik ke pemain Swiss dari oleh Sanchez, nampak nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itheng dari Swiss mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time, dua tim nampak juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi, tendangan bebas sudah dilakukan, Evaldi sodorkan saja pada Akanji, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri, ada Mohaim mundur ke belakang kepada Gregor Kobel yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba mengundur sedikit, masuk ke daerah kotak penalti, mengontrol bola, menatap ke depan, angkat ke daerah sektor sebelah kanan, mencari merpunggung 3 nampaknya Whitmer tadi, mencoba kini Swiss sodorkan lagi kemana Ryder tadi, coba lagi disenggol oleh Mohaim, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia yang coba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan Vargas kembali mundur ke belakang, menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja, dikirimkan umpan sektor sebelah kepada mencari Kampas, dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi, bagaimana Kampas, Jaminton Kampas, bola bergulir saya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss, bola dihadapi oleh Mohaim, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya, pelanggaran kembali terjadi pada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz, nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua. Vargas terjatuh mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss, kita nantikan tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan, ada Manuel Akanji di sana, coba menatap ke depan, namun ada Kanisaka yang akan masuk ke sini, mundur saja kepada Akanji ya. Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, cari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, coba menggiring bola, Whitmer mundur ke belakang, untung 15 di sana, alirkan lagi kepada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia, datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder, bukan pelanggaran tadi nampaknya, terhentikan upaya dari Ryder di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time, tendangan gawang saja bagi Kolombia, sodokan lagi bola ke depan, namun patah di tengah jalan menurut pemain Swiss lainnya, mencoba lagi di halau, namun Sanchez dapat menguasai bola, kirimkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Kampas, berputar-putar Kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, masih Luis Diaz namun patah di kaki Silvan Whitmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga yang main nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan, Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah melakukan kaki. Macam sundul. Aduh, halau saja tadi bagaimana Kobe mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia, angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan, ada nomor punggung 14 di sana, Porta, angkat lagi pemain Kolombia mencari kawannya, ada Quintero, namun untuk ada Whitmer di sana lebih dekat, sodorkan bola ke depan bersama umpan 1-2. Whitmer masih mencoba menggiring bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
2: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz, maksud saya. Umpan terobosan langsung dari luar kotak penalti, upaya yang coba tanggung oleh Richard Pios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak diliatin aja sama Vogel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Meminta Kampas namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
1: Mau pindah negara kayaknya itu tadi.
2: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Dia mencoba langsung ke depan, yang dituju kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Kobe harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan, coba untuk di tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Kobe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobe tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Whitmer ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Valdi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten sebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Valdi, masih Valdi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Masih kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampas maksud saya, Kampas sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampas. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh, satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi berbenturan Vargas dengan Richard Prius, main nomor 26 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama sudah masuk kali ini Anduni, main nomor 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Cuman lah, hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Swiss, namun disapu saja tadi bola oleh Mojica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss yang baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss baru saja masuk tadi, Andoni. Ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini dari Saka, Saka dari sebelasan mencoba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia, terjatuh sepertinya Jaminton Kampas tadi, bersentuhan atau singgungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh, coba untuk berduel tadi Muhem dan Kampas. Miro Muhem sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi pelanggar Jaminton Kampas. Sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Dia sempat menyentuh pemain dari Switzerland yang paling terdalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland, umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju dengan salah satu pemain dari Kolombia. Coba bangun tendangan langsung dari penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Di mana pemain nomor punggung 3 sepertinya Muhem, pemain nomor 2 tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz, juga menghasilkan tendangan penjuru kali ini akan diambil oleh Quintero, nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri, dalam kotak penalti disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jupri Alexander dan Zaini.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
3: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih luar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar. Kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya, itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan kali ini. Dan kemudian tadi pemain yang baru masuk dari kubu Swiss, Zeki Amduni, juga menciptakan peluang emas yang lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, melakukan penyelamatan yang sangat-sangat baik. Jadi saya melihat bahwa di babak tambahan ini, di babak pertama, kedua tim terlihat ingin menghindari adu penalti.
0: Karena
3: memang mereka mencoba untuk bisa lebih menekan, menghasilkan lebih banyak peluang, dan pergerakan Richard Rios yang masuk juga di lini tengah dari Kolombia beberapa kali juga mampu merepotkan. Begitu juga kalau kita lihat di sisi sayap ada Luis Diaz yang tetap memang kita menjadi motor yang menjadi kekuatan dari Kolombia.
0: Iya, tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bagaimana menurut Anda?
3: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita bicara

0: lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat
1: sehingga tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya iya, selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di sepanjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetak 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan iya, ini dibuktikan dari pertandingan kali ini dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di babak tambahan babak pertama ini saya kira sinyal-sinyal yang positif ya.
1: Yeah.
0: Karena memang di babak tambahan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini prediksi Anda ya. Ini singkat saja Bung Jupri, akankah adu penalti?
0: Ya arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Yeah, oke, okay, baik kita ikuti babak lanjutan silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi. Ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pekan ada Ethan tadi. Namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya. Ya sedikit ketenangan terjadi antara Sanchez. Mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi melut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya Valdi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Bola dihadapi oleh Robel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ada ancangan cemburan ke tendangan bebas Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka kirimkan lagi kepada Vargas di sektor depan, namun berhasil diamankan oleh Munoz, mencoba melakukan tekanan kini kembali. Bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini. Ada Whitmer, sodorkan saja kepada Valdi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Swiss, Valdi. Masih Valdi menguasai bola. Pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, melarikan sektor sebelah kiri, mencari Mohen, dapat tekanan, Mohen mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor tahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller. Kirimkan umpan untuk berzak Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola. Sodetan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan ke beberapa kampas tadi, salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari tawannya di sektor sebelah kanan. Pada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kebersama kini. Main Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang, bagaimana nomor punggung 14 tadi. dari Kolombia. Ada Quintero kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, kecuali lagi Munoz, bayangnya tadi oleh Manuel Akanji disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz. Bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan beberapa menit sudah berlangsung namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola jauh ke depan, mencari pemain Ethan dan juga pemain penyerang lainnya. Sudah masuk di babak yang kedua ini. Ada juga Evaldi, ada Saka kini menguasai bola. Kapten kesebelasan mundur ke belakang pada Manuel Akanji. Ada Evaldi, masih Evaldi menguasai bola, mencari celah, kembalikan lagi pendek kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring bola. Saka mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, alirkan lagi kepada Evaldi, ke depan dia mencari Fuller, mencoba lagi di sekos sebelah kiri Wittmer kini, sekos sebelah kanan lini serang dari Swiss, mundur ke belakang kembali pada Evaldi, mencoba mendekati lingkaran tengah. Evaldi alirkan lagi ke sekos sebelah kanan, mencoba mencari sekos sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Kirimkan umpan ke kanan sektor sebelah kanan daerah kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sedotan kepada Munoz, Ergo Quintero di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangnya oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dikatakan lagi terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss, tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan adalah Quintero, kini menguasai bola, sedotan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana, mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez, Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, namun membentur tadi Wittmer, tempatan ke dalam kini masih bagi Kolombia. Umpan saja kedua dia dengan Mexico, bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz yang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sedotkan saja kepada Evaldi, mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan pada Wittmer, mencoba menggiring perlahan, Wittmer melewati garis tengah, Wittmer perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah, alirkan lagi mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas, menatap ke depan Vargas, kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, datang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Wihen, Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola ke tengah. Ada Granit Xhaka, kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, menerima pengunduan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Yang terus sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17, lambat kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss yaitu Andoni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam ruang kendali Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu? Aduh, tendangan kaki kiri Jaminten Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
0: Ya, ini peluang-peluang yang sangat sebenarnya harusnya bisa gol ya.
3: Iya.
0: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
3: kejauhan.
0: Bagaimana? Jaminten justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.
3: Iya.
0: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
3: Ya, baik. Kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss. Namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Alfredi sepertinya. Ya, tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz, kartu kuning diberikan wasit kepada LVD, main belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini. Jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss, jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica. Bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Luke Cumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, minta diganti juga nih John Luke Cumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina. Yeri Mina di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeri Mina panjangannya Mina waka waka ya, itu pada piala dunia yang kapan itu ya. Main nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeri Mina ini juga bisa membalikkan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeri Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka berandal atau pertahanan kali ini.

0: mencoba untuk merebut bola dari Jereminina, terjatuh Jereminina, tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss, coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Umpan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. 1 menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam babak adu penalti. Pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yaitu masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah Mainheim, tapi ternyata lebih dekat dengan jaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2, ya Munoz. Sama dengan itu wasit menghitungkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti.
1: Anti klimaks sepertinya begitu.
2: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi Kampas di menit 116
0: ya. Sayang banget itu.
2: Itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi sama-sama sama-sama posisi kaki kidal ini ideal, karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Whitmer tadi sepertinya ya. Dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas. Sayangnya memang eksekusi ya. Eksekusi padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
0: Keluar itu, ya. Masuk itu barang ya.
2: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia, karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur, memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil, itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
0: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jubri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan mulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol, meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka namun penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mengeluarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Kalau mental mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan

0: babak 16 besar kali ini. Satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti dengan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Kumpul, bukan? Mirip ya? Sengko takut. Ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Ya. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. Dan penendang pertama adalah dari Kolombia.
1: Begitu ya, Mindra ya? Iya, sepertinya begitu ya tentunya. Kita masih menantikan siapa yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Akan disebasan Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Sargas. Oke, Kolombia yang menang pertama dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di lapangan tengah. Kemudian pemain-pemain ganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan nampaknya Quintero juga sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan mencoba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika kali tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Coba Quintero coba menaruh sekulit bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dengan kemasukan mencepaskan 10 bundar. Bersiap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang. Masuk 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti babak 16 besar ini di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero, sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Pablo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Bertunggu 10 dari Swiss ini, konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya mencoba berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang coba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia, mengambil ancang-ancang pelan. Sanchez, oh sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras, hujam Mistar gawang, gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Vincent Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1, kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali mantapnya nomor punggung 23 dari Swiss.
2: Jackie Ambuni.
1: Siapa ini?
2: Jackie Ambuni.
1: Oh, Jackie ya.
2: Ambuni
1: ya. Ambuni yang melakukan eksekusi. Konsentrasi om. Berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jackie Ambuni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
0: Bacanya bukan Jackie.
3: Jackie.
0: Gitu.
3: Sakit.
1: Itu tadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, jaminkan Kampas mengatakan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia, jaminkan Kampas konsentrasi, dia mengambil ancang-ancang, wos masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobo, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga kiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Pemain sekulit bundar memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan. Manuel Akanji menatap sekulit bundar. Luna Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya lewati atas Mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2 masih. Sekutor ketiga dari Swiss gagal. Manuel Akanji semakin tegang ini nampaknya, ini Bung Jupri.
2: Iya, iya, dan ini yang tadi kita bicara ya, ini soal mental ya. Kan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bu.
1: Ya. Pemenang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
0: Fernandes.
1: Masuk sini. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobo. Ini jadi semakin tegang, ini berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Belum melihat Luis Diaz nih ya, apakah sekitar terakhir nampaknya bagi Kolombia. Gregor Kobo, penampilan yang apik dari Gregor Kobo, berhasil menahan tendangan dari sekitar Kolombia. Hernandez tadi ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Eaton, kita nantikan, ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Eaton, konsentrasi merancang-ancang, masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Eaton. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan Persekutor selanjutnya dari Kolombia, apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern München ini akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Eish, masuk. Sempat terhenti sejenak tadi Luis Diaz. Arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Kobo tadi, sehingga menjadikan skor tim imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan, eksekutor kelima ini akan memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah-mudahan masuk ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss begitu tegang, masih juga pelatih Murat yakin dari Swiss ini. Berapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas, nomor punggung 17 dari Swiss, menatap ke depan. Konsentrasi dia, ambil ancang-ancang sedikit dari kecil-kecil. Ya, Ruben Vargas masuk. Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
2: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davinson Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak keempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
1: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zeni dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
3: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Salah skoruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
2: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak pernah kalah.
3: Ya.
2: Artinya catatannya adalah mereka 3 kemenangan, 1 hasil imbang. Dan sebenarnya mereka tidak kalah juga dalam 120 menit. Tapi yeah, pada adu penalti akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Mereka gagal melangkah ke babak perempat final. Dan saya kira terlepas dari kekalahan yang terjadi, Kolombia memberikan apa ya? Saya kira memberikan penampilan yang bagus di pertandingan kali ini. Mereka juga punya sejumlah peluang, tapi lagi-lagi bagaimana kemampuan mereka untuk
3: penyelesaian akhir itu yang jadi problem ya, Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
2: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ya, ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
3: hadapi Argentina. Iya. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zeni.
3: Silakan Pak Leman, komentarnya.
4: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zeni.
3: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
4: Iya, 4-3.
3: Iya.
4: Jadi, untuk selanjutnya
3: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti, Pak. di delapan besar.
4: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa?
3: Baik, Pak Leman. Terima kasih banyak ya, Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
4: Sama, Bang Zeni, pagi.
3: Major Strong. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
5: Salam olahraga Jaya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
5: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini. Tadi Messi juga nggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat kan?
3: Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
5: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang bertengalan pun karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
3: Iya.
5: Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlatih terus-terus dan terus kok bola bisa ke atas ya. Jadi itulah mental. Dan kalau kita bicara Sang Maha menghendaki yang mengatur segalanya itu nanti akan luas lagi dampaknya.
3: Baik,
5: itulah jadi sehat jiwa dan raga.
3: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung pagi Pak. Salam olahraga.
6: Pagi, salam olahraga Bung Zaini.
3: Iya, silakan Pak Tanjung.
6: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
3: Ya.
6: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
3: Ya.
6: Ada berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita juga berdebar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
3: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
6: Oh, di setelah satu hari ya?
3: Iya, betul Pak. Ya.
6: Oke,
3: baik, terima kasih banyak ya Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
3: Silakan Pak Hafid.
7: Terima kasih siaran publika sangat membantu di teman-teman di pedesaan, terutama teman-teman terlalu. Terima kasih.
3: Nah, ada lagi misalnya ya?
7: Kan berkat jadwal perempat final itu. Selamat bersyukur Swiss, melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
2: Betul.
3: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
2: Ya.
3: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
2: Ya ini semua
3: 6 tim Eropa.
2: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan, melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir. Terlepas dari adanya kontroversi, ya itu hal-hal yang biasa terjadi dalam sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan.
3: Iya.
2: Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini.
3: Iya.
2: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris.
3: Iya.
2: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak. Karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil, tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya, layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini. Karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini 3-3.
8: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dalam informasi dan inspirasi kita akhiri siaran berjaringan ya bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, di siaran bola Piala Dunia 2026. Dan kita sama-sama sudah menyaksikan ya pertandingan yang berlangsung, dan semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda saat ini pendengar menemani waktu aktivitas Anda di saat ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, channel informasi dan inspirasi.

Direktur CV Bank Saudara EA dan pejabat pelaksana teknis kegiatan IPS diperiksa tim penyidikan Kejaksaan Negeri Kejati Maluku dalam perkara dugaan korupsi anggaran proyek jalan senilai 14,46 miliar rupiah di Kabupaten Buru. Pemeriksaan terhadap kedua saksi berlangsung di ruang pemeriksa pidana khusus Pitsus Kejati Maluku. Kesipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengatakan, pemeriksaan terhadap kedua saksi adalah bagian dari proses permintaan keterangan oleh penyidik dari seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana. Meski begitu, juru bicara Kejati Maluku ini enggan membeberkan peran dari kedua saksi di proyek gagal tersebut. Kasus dugaan korupsi pekerjaan preservasi Jalan Namulyas sama lagi Air Buaya Teluk Barat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Maluku tahun anggaran 2023 ini telah berstatus penyidikan sejak Kamis 11 Juni 2026. Peningkatan status kasus tersebut menjadi pintu untuk tim penyidik menemukan siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum di balik proyek belasan miliar tersebut. Proyek yang dilaporkan dikerjakan oleh CV Bank Saudara pada tahun 2023 itu seharusnya rampung dalam satu tahun anggaran.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kami hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku pagi ini ya pendengar, dengan topik tantangan implementasi digital di pendidikan tinggi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang tantangan implementasi pendidikan digital di perguruan tinggi. Dan pendengar, di studio telah hadir narasumber kita, Profesor Dr. Abidin Wakano, MAG, dan beliau adalah Rektor Universitas Islam atau Islam Negeri atau UIN AM Sangaji Ambon. Dan kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rektor.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi
1: Bung. Iya, dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di 0911-311-511. Ya, dan pendengar, kita langsung saja nih dengan Pak Rektor ya. Baik, Pak Rektor, kita tahu bahwa sebelumnya kan, sebelum ada UIN Sangaji, sebelumnya kan sudah ada merupakan transformasi dari Yayan Ambon ya, UIN AM Sangaji. Nah, bagaimana sejauh mana transformasi ini mendorong terjadinya transformasi digital juga begitu di UIN Sangaji Ambon, Pak Rektor? Silakan Pak Rektor.
2: Ya, baik Pak Angin. Jadi transformasi dari IAIN ke UIN itu merupakan sebuah keniscayaan, yaitu memperluas cakupannya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau institut itu kan dia masih terbatas ya, batas pada fakultas-fakultas. Walaupun sebenarnya di IAIN itu sudah mulai ada pengembangan ilmu-ilmu umum, tetapi masih dominan terbatas pada terbatas pada fokusnya itu masih pada Islamic Studies. Nah, sekarang menjadi UIN berarti terbuka ya, kan sudah universitas, berarti sudah cukup luas untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui pengembangan fakultas dan prodi-prodi. Dan ketika menjadi universitas, sejak IAIN pun, dan apalagi menjadi universitas, tantangan digitalisasi pembelajaran itu merupakan sebuah keniscayaan, baik bukan saja untuk pembelajaran, tapi juga digitalisasi administrasi, digitalisasi untuk kepentingan akreditasi kampus dan perpustakaan, semuanya itu juga meniscayakan adanya transformasi dari digitalisasi di zaman IAIN kepada UIN.
1: Iya, iya, Pak Rektor, di era kecerdasan buatan atau AI sekarang ini, big data dan pembelajaran digital, nah tantangan terbesar apa yang dihadapi UIN AM Sangaji dalam mengimplementasikan digitalisasi di perguruan tinggi begitu Pak Rektor?
2: Iya, kalau kita lihat sendiri, tantangan digitalisasi di perguruan tinggi juga itu sama juga dengan tantangan digitalisasi di sekolah-sekolah ya. Karena apalagi wilayah kita yang berciri archipelago, berciri kepulauan, di mana jaringan internet, jaringan jaringan listrik itu masih menjadi masalah. Belum meratanya jaringan-jaringan internet itu, bahkan kita yang ada di kota Ambon sendiri, pada wilayah-wilayah tertentu itu juga susah untuk tidak stabilnya jaringan internet. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar untuk wilayah yang seperti wilayah-wilayah di Provinsi Maluku itu, mm-hmm. itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini terutama terkait dengan dosen. Mm-hmm. Jadi dosen itu kan saya sering menyebut dosen itu adalah living curriculum, curriculum yang hidup. Kalau literasi digital dosen itu rendah, itu berarti menjadi masalah dalam proses pembelajaran. Itu antara lain, jadi dosen harus melek, dia harus mengalami transformasi, dia harus punya literasi digital yang memadai untuk menyiapkan platform-platform pembelajaran digital seperti LMS dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya juga tantangannya adalah mahasiswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua mahasiswa itu memiliki HP, gadget atau laptop. Dan kalaupun juga ada yang memiliki, tadi juga terkait dengan tantangannya adalah jaringan internet. Misalnya kampus sudah menyediakan jaringan, tapi terkadang juga itu menjadi masalah. Dan artinya juga tidak semua ketika itu mahasiswa mau menggunakan data-data pribadi itu juga terbatas. Itu menjadi masalah dalam ini. Ya, hal lain saya kira juga tantangan digital ini adalah keamanan data, big data yang ada di kampus sendiri. Mulai dari data misalnya di PDDikti, itu data-data kemahasiswaan misalnya. Atau misalnya data untuk siakat, untuk menginput tentang mahasiswa, kehadiran mahasiswa, nilai mahasiswa. Kalau dulu kan pakai KRS yang secara manual. Nah, itu bisa dibobol. Misalnya bisa dibobol dengan kecanggihan yang sekarang, betul. Misalnya itu data pembobolan, misalnya kita punya web misalnya, web pun bisa dibobol masuk konten-konten yang negatif dan sebagainya dan seterusnya. Itu antara lain tantangannya.
1: Ya, baik Pak Rektor, digitalisasi tidak hanya soal teknologi tetapi juga perubahan budaya kerja. Nah, bagaimana strategi UIN AM Sangaji membangun kesiapan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan ekosistem digital begitu Pak Rektor?
2: Iya, ini kita ada yang disebut dengan culture shock. Kalau orang Ambon bilang itu takajo dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Jadi ada generasi yang Gen Z, generasi milenial, generasi yang kolonial seperti kita gitu kan. Kalau ya milenial dan Gen Z ini kan disebut dengan native. Mereka adalah generasi yang lahir sudah dengan nuansanya, dan adalah nuansa IT. Mereka sudah hidup dengan, sudah menjadi habit, bahkan menjadi culture, menjadi budaya bagi mereka. Nah, tantangannya ini adalah pada generasi-generasi sebelumnya yang ya kita dulu manual dan lain-lain sebagainya. Di situ itu menjadi tantangan. Karena itu juga para dosen dan tenaga kependidikan itu didorong untuk juga melek ya punya literasi digital, karena kalau tidak ini jadi persoalan. Jadi memang pada konteks ini ada plus minusnya. Generasi-generasi yang disebut kolonial itu adalah generasi-generasi yang punya kemampuan literasi yang tinggi sebenarnya. Jadi kalau baca buku itu tuntas. saat mulai dari judul buku sampai kesimpulan. Dan kalau membuat skripsi, tesis, disertasi itu benar-benar ini, benar-benar itu asli gitu, punya tingkat keaslian. Dan mereka menggeluti serius membaca buku, mencari buku dan seterusnya. Nah kalau generasi, dan biasanya di rak-rak buku kalau sudah semester 5 itu buku sudah lumayan banyak gitu kan. Nah kan generasi Gen Z, generasi milenial itu nyaris tidak punya buku di rumah, itu problem. Jadi tapi mereka punya keahlian, kemampuan. Dan saya kira generasi yang native itu, native terhadap IT, mereka jauh lebih siap untuk menghadapi apa yang disebut dengan era 4.0 dan 5.0, digitalisasi apa masyarakat, masyarakat itu mereka lebih siap. Dan sini memang ada gap antara generasi milenial, Gen Z dan generasi sebelumnya. Jadi masing-masing punya, yang kepada generasi native ini kita dorong juga untuk punya literasi yang tinggi, bukan literasi digital tapi juga literasi untuk baca buku yang kuat, karena sekarang anak-anak rata-rata tidak pernah membaca buku tuntas, palingan mau sepotong-sepotong dan seterusnya, dan rawan bagi plagiasi-plagiasi. Jadi membuat skripsi, membuat tesis, disertasi itu dibantu oleh AI dan selesai, gampang buat segala sesuatu. Jadi ya literasi mereka rendah gitu, itu problem.
1: Iya. Pak Rektor tadi bilang ada kendala infrastruktur, kendala jaringannya di daerah Kepulauan Maluku. Nah, bagaimana UIN AM Sangaju menyiasatinya agar tidak kemudian nanti mengganggu sistem pembelajaran di UIN AM Sangaju di era digital ini, Pak Rektor?
2: Iya, memang untuk mengatasi itu maka di UIN itu dengan segala keterbatasan yang ada, menyiapkan ada spot-spot internet gitu, ada spot wifi-nya. Misalnya pada di tiap-tiap fakultas itu ada spot, spot supaya mahasiswa bisa mengakses, di termasuk di perpustakaan, di prodi-prodi ada ada spot-spot yang bisa digunakan gitu untuk internet. Tapi lagi-lagi saya mungkin terkadang ada gangguan jaringan mungkin karena kami berada di pegunungan ya. Jadi ada wilayah tertentu itu bagus sekali jaringannya, tapi di wilayah tertentu itu ini gitu, itu problem.
1: Iya, Pak Rektor, mungkin ini pengaruh bola, Pak Rektor ya. Gangguan jaringan bukan cuma di gunung, Pak Rektor, kita di pusat kota juga kadang mengalami gangguan jaringan begitu, Pak Rektor. Iya. Baik. Pak Rektor, transformasi digital ini kan juga terkait dengan perlindungan data begitu ya, Pak, atau keamanan data ya. Nah, ya bagaimana UIN AM Sangaju memastikan transformasi digital itu bisa menjamin perlindungan data akademik, data mahasiswa, serta keamanan sistem informasi dari ancaman siber begitu, Pak Rektor?
2: Iya, karena itu masing-masing yang misalnya di PD Dikti terutama, ya, kami punya satu pusat yang terkait dengan ada yang namanya apa? Ya ada pusat lah, pusat untuk PD Dikti. Selalu setiap hari mereka melakukan updatingnya, mereka melakukan terus mengawasi agar tidak terjadi pembobolan terhadap data-data data-data yang ada. Dan kemudian secara berkala itu peningkatan kompetensi. Jadi yang memegang data di PD Dikti, kemudian untuk data siakat, sister itu masing-masing ada yang memegang. Dan tenaga-tenaga ini kami selalu mengikutkan mereka untuk peningkatan kompetensi terhadap untuk menjaga data-data yang ada ya, misalnya untuk PD Dikti, untuk siakan, untuk sister, karena semuanya sekarang sudah serba digital. pengajuan pangkat pun itu digital, isi isi apa nilai. Kalau dulu kan kertas potong, kertas potong. Sekarang tidak. Jadi bahkan misalnya terkait dengan kelulusan mahasiswa, misalnya kalau mahasiswa pada kurun waktu misalnya dia sudah pada misalnya hari ini tanggal 8 itu sudah berakhir masa studinya, maka besok itu sudah otomatis gitu, otomatis kalaupun mau diluluskan nanti tidak bisa mendapat PIN ijazah misalnya. Nah, kalau dulu masih bisa di apa, kalau masih pakai KRS yang biasa-biasa kan bisa disesuaikan. Sekarang ya otomatis kalau lewat satu hari sudah dinyatakan drop out misalnya seperti itu.
1: Iya. Iya, baik Pak Rektor, dengan status baru sebagai universitas, apakah digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat

0: riset-riset kita bisa berkolaborasi dan itu bisa dilakukan secara digital. Jadi kita Zoom bersama-sama dan ini demikian juga untuk pembelajaran ya, atau misalnya rekognisi. Rekognisi misalnya ada seminar gitu. Kita bisa mengklaim seminar internasional. Jadi materinya ada misalnya di Amerika, di Australia atau di Mesir. Ada pemateri dari sana dan kita juga ada pemateri di sini misalnya gitu. Dan pesertanya sama-sama dan itu sudah bisa kita klaim sebagai seminar internasional. Jadi itulah kehebatannya. Demikian juga untuk riset juga bisa dilakukan secara digital ya, maksudnya dengan kolaborasi memperluas global networking society. Untuk pembelajaran pun seperti itu, misalnya saya pernah mengajar untuk mahasiswa di Amerika yang karena terkait dengan isu culture ya di Maluku, minta untuk mengajar gitu. Jadi mengajar lagi di sini ya, mahasiswanya lagi di Amerika misalnya gitu. Nah itu bisa kita lakukan. Jadi itu kehebatannya di era digital. Jadi dunia itu sudah dalam genggaman ya, disebut dengan ya, kata global itu kan seperti global. Dunia sudah dalam genggaman, jadi sudah tidak ada lagi sekat-sekat waktu, jarak dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan dengan sangat baik. Jadi ini luar biasa. Ini kita tidak boleh mengalami apa yang saya sering sebut dengan jangan mengalami tunggakan budaya. Atau istilah orang Ambon, jangan tak culture shock, jangan tak kajo, karena ketidakmampuan ketong dalam mengadaptasi diri gitu. Jadi ini sebuah era meniscayakan ya, meniscayakan ketong untuk harus bisa menyesuaikan. Dan apalagi perguruan tinggi itu sebagai pusat peradaban. Perguruan tinggi tidak boleh gagap teknologi. Tidak, betul. Dia harus menjadi berada di garda terdepan. Di instansi lain di masyarakat boleh terkebelakang. Tadi tapi kalau untuk perguruan tinggi itu haram itu, untuk tidak punya kemampuan literasi digital. Dan dia harus di garda terdepan untuk menyiapkan segala sesuatu terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Transformasi digital merupakan sebuah kemestian dan sebuah keniscayaan.
1: Iya, luar biasa Pak Rektor. Dan bagaimana UIN AM Sengaji mempersiapkan lulusan agar tidak hanya menguasai ilmu keislaman tetapi juga memiliki kompetensi digital begitu yang dibutuhkan dunia kerja dan industri saat ini? Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor sedikit tadi.
0: Jadi ya sama dengan visi kami ya. Visi kami itu integrasi keislaman, keilmuan, teknologi berbasis multikultural. Jadi seorang lulusan outputnya itu harus punya kemampuan wawasan keislaman yang rahmatan lil alamin, yang egaliter, yang kosmopolit, tapi juga harus punya kompetensi secara ilmu pengetahuan yang baik. Dan juga punya kemampuan pengetahuan teknologi yang memadai. Jadi kita itu menggunakan prinsip dasar adalah integrasi ada keislamannya, ada ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Itu distingsi. Jadi ini yang membedakan PTKIN, perguruan tinggi keislaman, dengan perguruan tinggi lain. Yang lain kan tidak ada pengintegrasian keislaman. Ada keislamannya, ada keilmuannya, ada teknologinya gitu. Ada seorang yang harus literasi teknologinya bagus, tapi juga harus ilmu pengetahuannya bagus, dan juga harus keislamannya bagus. Sebaliknya, keislamannya bagus, pengetahuannya bagus, dan teknologinya bagus, dan juga berbasis multikultur. Kita punya itu distingsi khusus untuk UIN Ambon adalah berbasis multikultural. Jadi kita ini adalah wilayah yang multikultural, tetap berbasis pada kearifan lokal kita. kita harus punya kemampuan keislaman bagus, ilmu pengetahuan bagus.

0: Lebih bagus, tapi kita menyadari bahwa kita ini adalah orang Maluku dan orang Indonesia. Itu juga yang menjadi, jadi transformasi digital jangan mereduksi identiti kita, identitas kita sebagai orang Indonesia dan orang Maluku, seperti itu. Karena itu juga tantangan digitalisasi membuat orang tanpa identitas. Itu juga menjadi tantangan. Jangan lalu, jangan kemudian kita menjadi orang yang tanpa identitas, itu tidak boleh.
1: Iya, apalagi di media sosial sekarang ini kan banyak sekali beredar isu-isu provokasi, isu-isu radikalisme, intoleransi dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan begitu ya, Pak Rektor ya, buat UNM Sangaja begitu ya.
0: Iya, jadi untuk itu ya literasi digital ini juga meniscayakan kita harus melahirkan mahasiswa yang punya values, punya nilai. Ada nilai keislamannya, yang nilai keislamannya, keislamannya mana? Islam yang rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi alam semesta, yang egaliter, penuh ulas asih atau penuh kasih sayang. Dan kemudian dia juga menyadari bahwa kita ini adalah orang Maluku yang multikultur, menghargai. Jadi dia kemudian nanti hadir di media sosial itu adalah melakukan counter narasi. Counter narasi terhadap isu-isu provokatif, isu-isu yang memang mengandung radikalisme, intoleransi, melawan praktek-praktek bullying di media sosial dan seterusnya. Nah, inilah visi yang ada di UIN Ambon. Jadi kami lahirkan generasi Gen Z milenial yang paham benar tentang tentang digitalisasi ini, dan mereka menjadi agen untuk melawan praktek-praktek kekerasan di media sosial, melawan dengan values, dengan nilai-nilai yang luhur seperti itu.
1: Iya, iya, Pak Rektor, sebelum kita lanjut dengan target UNM Sangaja, mungkin kesempatan ini juga Pak Rektor bisa jelaskan sedikit program studi apa saja yang ada di UNM Sangaja begitu, Pak.
0: Iya, jadi program kita sekarang ada punya program, punya fakultas yang lama adalah misalnya Syariah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga punya fakultas baru yaitu Fakultas Komunikasi, Data Science dan Informatika. Itu benar-benar berciri umum ya itu. Dan selain itu juga ada pasca sarjana S1, S2. Dan juga ada, baru saja kita sudah mulai buka program studi S3 untuk pendidikan agama Islam, dan varian-varian prodinya cukup banyak. Kita memiliki kurang lebih ada 36 prodi hari ini. 37 prodi tambah dengan prodi yang baru yaitu S3 gitu.
1: Iya, Pak Rektor, mungkin ada penambahan fakultas berikutnya ke depan begitu, misalnya pertanian atau perikanan begitu, Pak Rektor?
0: Iya, kita baru saja punya fakultas baru yaitu data komunikasi, data science dan informatika. Di dalamnya ada komunikasi sistem informasi, ada informatika dan statistik. Dan kita berencana sedang dalam proses untuk membuka kedokteran yang ada dalam proses. Jadi ini juga bagian dari program prioritas presiden ya, untuk untuk pemerataan kedokteran. Apalagi kita di Maluku baru hanya punya kedokteran, yaitu di Unpati. Kalau di provinsi lain kan sudah, misalnya di Makassar itu ada banyak, ada berapa sekali, ada di Unhas, ada di UMI, ada di beberapa tempat yang lain, misalnya seperti itu. Di tempat yang lain juga, provinsi yang lain juga ada melebihi. Nah, di Maluku baru ada satu. Jadi kita sudah mengajukan borang, sudah pengusulan, dan tinggal memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan lagi secara bertahap.
1: Ya, sangat luar biasa, Pak Rektor. Andaikan ya usulan tersebut ditindaklanjuti, dan tentunya ini juga menjadi kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Maluku.
0: Iya.
1: Dan Pak Rektor, kita kembali lagi ke topik apakah UINM Sengaja juga punya target atau roadmap transformasi dalam 5 tahun ke depan begitu. Apakah ada program unggulan yang sedang dipersiapkan untuk menjadikan kampus sebagai universitas yang modern dan berdaya saing begitu, Pak Rektor?
0: Iya, roadmap-nya yang pertama adalah peningkatan mutu, ya, peningkatan mutu kampus. Jadi mutu kampus ini itu adalah satu, kalau mau melihat kampus itu baik, tingkat akuntabilitasnya bisa dilihat pada sudah seberapa banyak sih prodi yang pengakuan terakreditasi unggul gitu, unggul. Dan alhamdulillah kita di UIN Ambon hari ini dari 36 itu kita sudah punya 6 yang terakreditasi unggul. Nah, kita tinggal menunggu 3 lagi terakreditasi unggul, berarti mudah-mudahan di tahun 2027 UIN Ambon itu sudah bisa mengajukan untuk institusinya unggul. Jadi kalau UIN Ambon di 2027 itu unggul, berarti perguruan tinggi pertama di Indonesia Timur yang peringkat akreditasinya unggul. Jadi belum ada di Indonesia Timur ini yang terakreditasi unggul. Jadi kita itu adalah salah satu target kita dalam dan roadmap kita. Kita mendorong terus, insya Allah di tahun ini ada penambahan 2 sampai 4 yang terakreditasi unggul. Insya Allah di tahun 2027 itu semua institusinya itu sudah bisa unggul. Dan saya katakan tadi, ini berarti ini satu prestasi yang belum pernah diraih di Indonesia Timur. Itu yang pertama. Nanti kita yang UIN Ambon pertama yang terakreditasi unggul. Ya, dalam bulan dari tahun sukun sampai tahun gunung belum ada yang terakreditasi unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita pengakuan terhadap mutu kampus itu, ya, kita memperluas Tridharma perguruan tinggi, terutama untuk memproduksi atau publikasi karya-karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah di level nasional, terindeks misalnya Sinta atau Scopus, indeks pengakuan secara nasional dan internasional. Kita akan memperluas, ya, para dosen-dosen harus punya kemampuan itu, dan kita mendorong itu bisa, dengan terpenuhinya itu berarti juga bisa terpenuhi untuk menjadi unggul. Jadi syarat-syarat unggul itu juga publikasi nasional dan internasionalnya sudah tercukupi, dan itu misalnya. Tapi juga bukan sekedar itu, juga untuk peningkatan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. Akademik, ya, misalnya tadi mahasiswa yang punya kemampuan akademik yang memadai, misalnya yang ditandai dengan lulusannya, pengakuannya yang sangat baik, bahkan cum laude, summa cum laude. Tapi juga kompetensi-kompetensi non-akademik, karena ya dunia ini tidak linier saja gitu. Sudah orang sudah bicara tentang bukan monodisipliner saja, tapi interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Jadi misalnya mahasiswa juga harus punya kemampuan non akademik. Misalnya apa? Selain kemampuan akademiknya, dia punya kemampuan prestasi di olahraga misalnya, prestasi di seni, dunia seni dan sebagainya. Kalau misalnya di kampus, ya, biasa juga ada punya kemampuan mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran misalnya gitu. Punya di bidang olahraga, seni, budaya, punya kreativitas, mengikuti lomba-lomba kreativitas apa dan seterusnya. Selain olimpiade untuk sains dan lain-lain sebagainya yang bersifat akademik, tapi juga non akademik ini juga penting.
1: Iya, baik. Mereka. Iya, baik. Pak Rektor, kalau boleh jujur nih, apakah AI seperti ChatGPT, Gemini itu Pak Rektor melihatnya sebagai tantangan atau justru peluang bagi dunia akademik? Dan bagaimana kampus mengantisipasi penyalahgunaannya begitu Pak Rektor? Iya.
0: Ini buah simalakama. Jadi ya ChatGPT dan yang lain-lain sebagainya ini sudah tidak bisa dihindarkan. Kita sudah ada di era itu, dan apa generasi Gen Z milenial ini kan mereka adalah native. Mereka adalah penduduk asli dari AI. Kalau kita ini kan migran. Kalau kita ini migran, orang yang mulai dari mesin ketik, kemudian masuk menggunakan komputer
1: ya.
0: Kemudian dikejutkan oleh ini. Tapi mereka ini lahir sudah ada di era ini. Jadi itu tidak bisa dielakkan. Jadi itu problem. Jadi sekarang kita harus bekali mereka juga dengan kemampuan literasi, karena ChatGPT dan lain-lain sebagainya itu membuat literasi menjadi sangat rendah. Nyaris tidak kita temukan karya-karya itu yang orisinil. Itu problemnya. Dan memang ada yang disebut dengan Turnitin. Turnitin itu cek keaslian. Tapi ada AI dengan kemampuan untuk pengecekan keaslian itu rendah sekali. Makanya juga kita bilang ya, untuk mengantisipasi itu kita tidak bisa mengelakkan, bahkan kita butuh ChatGPT karena untuk mengakses apa saja itu ada di situ. Kita untuk orang bicara sesuatu itu mengecek tentang benar dan tidak itu ke ChatGPT. Karena itu untuk menyimbangkan itu ya kembali pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Jadi mereka silakan mengakses, tapi misalnya mereka juga harus store bacaan gitu.
1: Iya, betul.
0: Baca buku ini dan Anda membuat ringkasan, dan ringkasan itu ditulis tangan misalnya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi itu misalnya itu salah satu contoh. Jadi metode pembelajaran dosen yang penting sekali, sehingga mereka tetap menggunakan ChatGPT tapi juga memaksa mereka untuk baca. Jangan sampai kemudian karyanya luar biasa tapi tidak punya isi kepalanya, tidak ada.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi itu kembali pada metode pembelajaran, dan itu kita selalu diskusi bagaimana ini peluang sekaligus tantangan seperti itu. Jadi menjadikan tantangan ini menjadi peluang gitu.
1: Iya, baik Pak Rektor, jika suatu saat seluruh layanan akademik, penelitian hingga pengabdian masyarakat telah terdigitalisasi, seperti apa Bapak membayangkan wajah UNM Sang Haji dalam 10 tahun ke depan begitu?
0: Ya, kalau semua sudah terdigitalisasi, kita punya data penelitian terdigitalisasi, data-data mahasiswa, data alumni, dan sebagainya semua sudah terdigitalisasi. Semua karya-karya dan itu akan kita mengabadikan karya-karya. Jadi karya mahasiswa punya apa skripsi, ya kita ingin mengecek keponakan kita, anak kita punya bagaimana sih skripsinya, kita bisa cek langsung. Saya kira itu untuk mengabadikan karya-karya itu. Riset dan publikasi buku dan seterusnya itu untuk mengecek dan sudah berapa sih lulusan mahasiswa UIN itu dengan berbagai prestasi, dengan ini bisa dicek misalnya gitu. Itu sangat memudahkan Tridharma perguruan tinggi dimudahkan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hal sangat penting, dan insya Allah ke depan orang bilang termasuk juga transparansi keuangan, transparansi administrasi, publikasi semua kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik gitu. Ini UIN Ambon sudah mengarah ya, semua sekarang sudah semua digitalisasi, tidak ada lagi yang tidak terdigitalisasi. Itu meniscayakan semuanya melalui digitalisasi. Ya, misalnya laporan-laporan kinerja dosen, pegawai dan semua itu tuh, melalui akses digitalisasi.
1: Iya, gitu. Baik Pak Rektor, kita kurang lebih masih ada 3 menit Pak Rektor. Ini mungkin terakhir Pak Rektor, 3 menit sisa ini, apa pesan Pak Rektor kepada generasi muda Maluku khususnya calon mahasiswa mengenai pentingnya penguasaan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman, budaya dan karakter bangsa begitu. Kurang 3 menit Pak Rektor.
0: Ya, yang pertama mari calon mahasiswa, para siswa kita sini problem kita sekarang itu partisipasi lulusan SMA ke perguruan tinggi makin kurang. Karena semuanya langsung mau ke WEDA dan lain-lain sebagainya.
1: Betul. Mau praktis
0: itu. Saya kira jangan lupa bahwa akses sumber daya manusia melalui dunia pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Jangan berpikir jangka pendek, tapi juga harus berpikir jangka panjang. Karena itu dunia perguruan tinggi itu adalah pusat transformasi peradaban. Dan karena itu saya mengajak untuk mari adik-adik semua masuk ke perguruan tinggi. Karena ya secara keilmuan, secara keyakinan religius ya, kalau dalam Islam itu Allah mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman, derajatnya lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau sudah punya kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan semua, tidak usah takut untuk masa depan. Nah karena itu dan di dunia perguruan tinggi Anda akan disuguhi, Anda tidak akan menjadi orang-orang yang gagap teknologi, yang mengalami culture shock. Melalui dunia perguruan tinggi kita punya kemampuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keilmuan, tapi juga berbasis pada, khususnya di UIN Ambon, berbasis pada nilai-nilai keislaman dan juga berbasis pada budaya lokal yang bersifat multikultur. Itu menjadi hal yang penting sekali buat generasi muda ke depan. Dan saya mengajak kepada para orang tua, ini yang lebih banyak masuk ke perguruan tinggi hari ini bukan saya di UIN, tapi juga di UNPAD dan lain-lain, itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan yang lain itu langsung
1: ke WEDA
0: dan seterusnya. Jadi bonus demografi ke depan itu SDM perempuan jauh lebih hebat. Dan satu waktu ada ketimpangan, menurut saya ada ketimpangan yang luar biasa. Kan yang dibutuhkan nanti di dunia-dunia kerja yang level tinggi itu adalah tentu lulusan-lulusan perguruan tinggi. Ke depan ini bonus demografi bukan laki-laki, tapi perempuan. Satu kelas itu paling tinggi itu laki-laki 3 orang, yang lain semua itu perempuan. Ini sebuah tantangan dan ayo sekali lagi, ayo mari masuk ke perguruan tinggi. Dan di perguruan tinggi kita diajarkan ada transformasi digitalisasi, dan di sana ada terintegrasi nilai keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi juga tetap melekat nilai-nilai kearifan lokal kita.
1: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. UIN AM Sengaji, Profesor Dr. Abidin Mokano, MAG. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uwa Abdullah Lurima bersama PMB Ferdi Noya menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya.
0: Terima kasih Pak Wuyan.
1: Lagi.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Lebaran. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juli itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini, dan itu stok kita aman.
0: Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Kabanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Ya, warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugiandi Afandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan

0: Lokasi Konservasi dan Restorasi Kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.

0: Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
1: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana